0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pagi teman Pro 2, udah balik lagi ya di Spada bareng Wulan di hari Jumat ini. Dan juga nih, hari ini hari terakhir di bulan Juli ya teman Pro 2 ya. Gak kerasa tuh rasanya hari demi hari berjalan begitu cepat. Rasanya kemarin baru awal bulan Juli nih, dan sekarang udah mau nyambut bulan Agustus aja. Nah teman Pro 2, apapun yang sedang kita hadapi, tentunya yang mungkin belum terselesaikan pada bulan Juli ini, semoga di awal Agustus kita memperoleh jalan keluar untuk segala sesuatunya, mendapatkan kabar baik dan memperoleh keberkahan untuk kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya teman Pro 2 ya. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya di hari Jumat ini semoga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gak lupa juga nih Ulan selalu mengingatkan, jangan lupa afirmasi positifnya teman Pro 2 di pagi hari biar hari-harinya lebih menyenangkan dan terlewati dengan hal-hal yang positif. Nah buat teman-teman Pro 2 nih yang udah WFH pada hari ini, tentunya tetap semangat ya. Jangan lupa tetap produktif di rumah karena pekerjaan rumah udah menanti. Dari Senin udah sampai Kamis udah sibuk sama pekerjaan kantor atau pekerjaan di luar rumah kali ya. Dan tiba weekend, udah waktunya kita untuk kembali lagi ke rutinitas rumah, bersih-bersih rumah atau mungkin beberes yang mungkin belum dibereskan nih teman Pro 2. Tapi buat kamu juga yang sama seperti kita yang gak ada WFH-nya nih, masih tetap kerja, tentunya tetap semangat. Apapun itu harus dijalani dengan rasa ikhlas, karena kalau kita ngejalaninnya dengan ikhlas nih, insya Allah gak ada beban yang kita pikul rasanya menjalani pekerjaan ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, di pagi hari ini, di hari Jumat ini kita bakal bahas nih tentang hustle culture dan juga slow living. Kira-kira mana sih yang lebih baik untuk produktivitas dan kesehatan mental kita? Ya teman Pro 2, istilah hustle culture dan juga slow living itu semakin banyak diperbincangkan ya, karena in this economy, jadi banyak orang yang percaya kalau bekerja keras merupakan kunci menuju kesuksesan. Namun di sisi lain juga nih teman Pro 2, ada gaya hidup slow living yang membuat gambaran bahwa ritme hidup itu harus diperlambat dan menikmati setiap proses yang terjadi. Sebenarnya sama-sama benar ya teman Pro 2 ya. Tapi gimana sih yang sebenarnya lebih baik untuk produktivitas dan kesehatan mental kita? Kira-kira keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu kita pahami ya enggak sih? Nah kita bahas dulu nih, kira-kira apa itu hustle culture dan juga slow living. Tentunya nanti Ulan bakal balik lagi untuk ngebahas ini ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya teman Pro 2, kita balik lagi ngebahas soal hustle culture dan juga slow living ya teman Pro 2 ya. Nah sebenarnya apa sih itu hustle culture ini? Dimana hustle culture itu menjadi salah satu budaya yang menganggap kesuksesan itu berasal dari produktivitas yang tinggi, kerja keras dan juga kesibukan yang gak ada hentinya nih teman Pro 2. Dimana orang yang ngejalaninya, gaya hidup ini itu sering disebut juga sebagai workaholic nih. Jadi dia tuh terobsesi dengan terus bekerja, bekerja dan bekerja, mengambil proyek tambahan sampai dengan mengorbankan waktu istirahatnya demi target karir maupun finansial. Dan tentunya ini pasti memiliki kelebihan dan juga tantangan hustle culture ya teman Pro 2 ya. Dimana hustle culture ini memiliki beberapa kelebihan untuk bisa membantu mencapai target karir dengan lebih cepat. Jadi ini juga lebih produktif dan juga disiplin, memicu diri untuk terus semangat belajar, mengembangkan kemampuan dan juga memberikan peluang untuk meningkatkan penghasilan pastinya ya. Namun dibalik manfaat yang udah diberikan tadi, tentunya gaya hidup ini juga memiliki resiko teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita lakukan terus menerus dimana di otak kita tuh hanya kerja, kerja, kerja gitu ya, ini bakal rentan mengalami burnout atau kelelahan emosional. Terus juga tingkat stresnya meningkat dan sulit untuk menjaga work-life balance-nya, sampai kadang ngerasa bersalah saat beristirahat karena dianggap gak produktif. Ya gak sih teman Pro 2, ada banget ya perasaan seperti itu. Dan tentunya kita tidak menyalahkan ini juga ya teman Pro 2 ya, karena setiap orang pasti punya jiwa yang ingin bekerja keras dan menghasilkan target yang mungkin lebih cepat dicapai, atau mungkin target yang lebih tinggi lagi, ya gak sih. Nah itu kita udah bahas hustle culture nih, kira-kira apa sih itu slow living? Nanti Ulan bakal bahas lagi ya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, selamat menikmati weekend kamu nih buat yang WFH. Tapi buat yang masih kerja atau masih sekolah, tentunya tetap semangat. Jangan lupa nih ngejalani hari kamu dengan ikhlas.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasa negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Ya teman Pro 2, setelah tadi kita ngebahas soal hustle culture ya, selanjutnya kita bakal bahas lagi apa sih itu slow living teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, slow living ini menjadi tren gaya hidup yang semakin populer di media sosial. Karena gaya hidup ini itu mendorong untuk lebih mindful dalam hidup dan tidak buru-buru mengejar target. Jadi bukan berarti malas atau anti bekerja keras gitu ya. Karena gaya hidup ini lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan pentingnya arti kesehatan, hubungan sosial, dan juga waktu istirahat ini sangat penting di dalam slow living ini teman Pro 2. Nah, di mana kelebihan dan tantangannya pastinya juga ada dong, sama seperti hustle culture tadi, di mana slow living itu memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan mental kita. Terus juga mengurangi stres dan bisa menikmati momen sehari-hari, dan kualitas hubungan dengan keluarga dan orang terdekat menjadi lebih baik. Ditambah lagi mengurangi resiko kelelahan akibat pekerjaan berlebihan. Nah, slow living mungkin terdengar menenangkan ya teman Pro 2 ya, tapi juga memiliki tantangan tersendiri ternyata. Dimana gaya hidup ini tidak selalu mudah dan diterapkan pada pekerjaan dengan target yang tinggi. Ayo gimana coba, ini sementara pekerjaan kamu udah deadline tapi kamu masih aja slow gitu ya. Nah, ini tentunya membutuhkan kemampuan mengatur prioritas dengan baik ya, dan juga berpotensi disalahartikan sebagai kurang ambisius apabila tidak ada manajemen waktu yang tepat tentunya. Nah, kira-kira menurut kamu teman Pro 2, hustle culture atau slow living mana sih yang lebih baik? Untuk jawabannya tidak ada jawaban teman Pro 2 yang benar-benar mutlak ya.

Pilihan yang terbaik adalah dengan melihat kondisi, tujuan hidup, dan kebutuhan masing-masing kita. Di mana hustle culture bisa diterapkan bagi kamu yang sedang memiliki target tertentu dalam karir, finansial, atau bahkan membangun bisnis. Tapi kamu juga nggak boleh mengorbankan kesehatan fisik ataupun mental kamu ya teman Pro 2 ya. Sementara itu gaya hidup slow living ini cocok bagi mereka yang ingin menjalani hidup lebih seimbang. Dan ditambah lagi kesehatan mentalnya lebih terjaga dan menikmati proses tanpa harus mengejar produktivitas terus-menerus. Jadi daripada memilih mana yang lebih baik, kamu bisa menggabungkan keduanya nih. Jadi bekerjalah mengejar target, tapi harus selalu ingat bahwa kesehatan fisik dan mental juga perlu diperhatikan. Jadi kamu bisa ambil positifnya dan buang negatifnya teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Aku jadi terpaksa. Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: find out when the new Porsche come in.
1: Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya Teman Pro 2 udah balik lagi bareng Wulan yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti ya Teman Pro 2 ya. Dan ini udah hari Jumat ya. Kira-kira kamu udah siap belum nih untuk ngisi kulkas? Karena kalau udah Sabtu Minggu pastinya nih udah weekend, udah waktunya masak-masak di rumah ya gak sih Teman Pro 2? Nah pernah gak sih Teman Pro 2 kalau misalnya nih kamu udah punya stok belanjaan ya di kulkas, terus pas kamu buka kulkas kamu menemukan beberapa sayuran mulai layu nih. Tapi tenang dulu Teman Pro 2, kamu jangan buru-buru untuk ngebuangnya ya. Karena selama sayuran belum berlendir, berjamur atau membusuk, ada loh cara sederhana yang bisa membuat teksturnya kembali segar. Jadi triknya hanya dengan satu cara tuh, yaitu menggunakan air es. Nah melansir dari Eating Well, metode ini bisa membantu sayuran menyerap kembali air yang hilang akibat penyimpanan. Jadi tekstur kembali lebih renyah dan juga segar nih. Nah untuk langkah yang pertama yang tentunya bisa bikin sayuran layu bisa segar kembali adalah potong bagian yang tidak dibutuhkan. Karena sayuran yang udah mulai layu itu bisa dipotong dan diambil bagian yang masih segar Teman Pro 2. Contohnya aja nih kayak daun seledri ya yang mungkin sudah terlalu layu yang kamu simpan di kulkas, tetapi bagian batangnya masih bisa diselamatkan. Dimana batang daun bawang bisa disegarkan kembali. Terus juga masukkan ke dalam semangkuk air es Teman Pro 2, karena setelah mendapatkan potongan yang masih segar, kamu bisa merendam sayuran itu ke dalam ember atau mangkuk besar berisi air es. Kemudian masukkanlah wadah berisi sayuran tadi ke dalam kulkas sampai tetap dingin ya. Dan biarkanlah di dalam kulkas selama 15 hingga 30 menit. Di mana sayuran yang bertekstur lebih keras seperti wortel, beet, asparagus atau brokoli bisa direndam sampai dengan 1 jam agar hasilnya lebih maksimal. Nah selanjutnya tiriskanlah hingga kering, karena setelah selesai direndam, bila sayuran di bawah air mengalir dingin untuk menghilangkan sisa kotoran atau debu. Kemudian tiriskanlah sayurnya sampai kering, bisa dengan handuk atau tisu ya Teman Pro 2 ya, dan keringkanlah seluruh bagian isi sayur tadi. Terus yang terakhir, jangan lupa simpan dengan benar nih Teman Pro 2, dimana sayuran tentunya bisa digunakan kembali, walaupun mungkin untuk beberapa sayuran ya akan memiliki kandungan air lebih banyak, tapi tentunya tidak mempengaruhi rasanya, karena hasil panen yang berhasil akan memiliki rasa yang sama dengan sayuran segar. Nah kalau misalnya kamu ingin menyimpan kembali di kulkas, sayuran harus benar-benar kering untuk menghindari pembusukan, karena sayuran yang sudah disegarkan kembali bisa digunakan maksimal dalam 2 hari sebelum pembusukan itu terjadi. Jadi Teman Pro 2, metode ini tuh tidak berlaku bagi semua jenis sayuran. Karena sayuran keras seperti wortel, beet dan kentang bisa menggunakan metode ini nih. Tapi untuk sayuran berdaun hijau seperti selada, bayam, kale, asparagus, brokoli juga bisa. Dan untuk yang tidak bisa atau kemungkinan tidak akan berhasil pada sayuran yang cepat busuk seperti labu, tomat ataupun zucchini nih Teman Pro 2. Nah mungkin kamu punya stok sayur di kulkas yang mulai layu dan bisa kamu coba cara yang udah kita spill tadi Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: maaf suara lato-latonya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh maaf ya.
2: Nah teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Chevrolet. Bon yon yon yon yon. Bon yon yon. Bon yon yon yon yon. Bon yon yon yon yon. Bon yon. This shit make it go. Chevrolet. Warga Jambi, jangan sampai terlewat. Hari ini, Jumat 31 Juli 2026 adalah hari terakhir anniversary Informa ke-22 di Informa Jambi Town Square. Ini kesempatan terakhir menikmati berbagai promo spektakuler. Mulai dari harga khusus member, poin 2 kali lipat untuk produk pilihan, harga serba Rp22.000 dan Rp220.000, tambah Rp22.000 dapat 2 produk, hingga koleksi produk baru dan produk asli Indonesia. Belum punya member Informa Rewards? Daftarnya gratis khusus pengunjung Informa Jamtos. Belanja hari ini juga makin menguntungkan, karena semua transaksi berkesempatan mendapatkan cashback hingga 15% menggunakan member Informa Rewards atau kartu BCA sesuai syarat dan ketentuan. Masih ada beli satu gratis satu untuk pilihan homeware, payday fest dengan diskon hingga 60%, tambahan diskon 10% untuk furniture display minimal belanja Rp8 juta, Nordia Sofa Set Arden mulai 9,9 jutaan, Nordia Sofa Bed Gonzales mulai 1,9 jutaan, diskon tambahan 5% untuk pembelian set matras dan bed, serta harga spesial just tip untuk pilihan sofa bed favorit. Ingat, hanya hari ini. Setelah toko tutup malam ini, seluruh promo berakhir. Ayo kunjungi sekarang juga Informa Jambi Town Square Mall Jamtos dan wujudkan rumah impian dengan penawaran terbaik hari ini. Informa Jambi, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk keluarga Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Masih bareng Wulan nih yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 pagi ini teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kamu ngerasa gak sih? Dan tentu aja ya di musim kemarau ini juga di tengah cuacanya yang terik banget, yang gak hujan-hujan. Nah banyak banget nih berita-berita yang tentunya kita lihat nih yang terjadi kebakaran atau mungkin kebakaran hutan gitu ya teman Pro 2 ya. Nah tentunya manfaat hutan ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apalagi teman Pro 2, kelestarian hutan ini merupakan juga upaya kita untuk menjaga keberadaan hutan agar tetap lestari, sehat, dan mampu memberikan manfaat bagi manusia maupun bagi hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidup, baik itu untuk saat ini maupun generasi yang akan datang ya teman Pro 2. Tapi muncullah pertanyaan, kira-kira kenapa sih hutan itu harus dijaga, dan apa sih peran hutan yang tentunya ini yang menjadi sangat penting untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup, ya enggak sih? Nah teman Pro 2, hutan tentunya memiliki peran yang sangat penting ya, antara lain yaitu menghasilkan oksigen yang juga dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas. Terus juga selain itu bisa menyerap karbon dioksida ataupun CO2 sehingga membantu mengurangi pemanasan global, apalagi pada musim kemarau gitu ya. Menjadi habitat berbagai flora dan fauna termasuk juga satwa langka. Ditambah lagi bisa mencegah banjir dan tanah longsor karena akar pohon ini mampu menyerap air dan juga memperkuat tanah nih. Menjaga sumber mata air agar tetap tersedia sepanjang tahun, menyediakan sumber daya alam seperti kayu, rotan, madu, dan tanaman obat secara berkelanjutan, dan juga menjadi tempat penelitian, pendidikan, bahkan untuk wisata alam. Nah tentunya kerusakan-kerusakan hutan yang terjadi itu tidak terjadi begitu aja ya teman Pro 2 ya. Pastinya ada faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan hutan ini menjadi rusak. Dan mungkin beberapa di antaranya juga karena ulah manusia juga ya teman Pro 2 ya, seperti penebangan liar ataupun illegal logging, kebakaran hutan baik karena faktor alam maupun ulah manusia. Terus juga pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, karena ini bisa bahaya juga. Kalau misalnya hutan udah habis, ibaratnya tuh kita kayak gersang gitu gak sih teman Pro 2. Dan ditambah lagi perburuan satwa liar yang merusak keseimbangan ekosistem, penambangan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, dan pembuangan sampah sembarangan di kawasan hutan. Nah sebelum kita merusak hutan, tentunya kita harus tahu nih apa sih dampak daripada perbuatan kita kalau misalnya kita sampai merusak hutan atau kelestarian hutan ini. Dimana kerusakan hutan ini bisa menimbulkan berbagai dampak yang tentunya bukan hanya orang lain yang dirugikan, tetapi kita juga nih teman Pro 2. Nah kalau misalnya nih terjadi banjir dan tanah longsor, terus juga terjadi kekeringan akibat berkurangnya daerah resapan air, ditambah lagi hilangnya habitat satwa liar sehingga banyak spesies yang terancam punah, menurunnya kualitas udara, ditambah lagi perubahan iklim dan meningkatnya suhu bumi dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Lantas gimana sih cara kita menjaga kelestarian hutan tentunya sebagai anak muda gitu ya? Dan apa sih manfaat daripada menjaga kelestarian hutan ini? Nanti Ulan bakal spill lagi spesial untuk kamu teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren butuh Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

Ya teman produa, kita lanjut lagi ya. Gimana sih cara untuk menjaga kelestarian hutan dan tentunya apa upaya yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita selaku generasi muda nih teman produa ya, kita bisa menanam pohon di lingkungan sekitar, terus juga menghemat penggunaan kertas, mengurangi penggunaan produk sekali pakai, dan mengikuti kegiatan peduli lingkungan, mengajak teman-teman dan keluarga untuk menjaga kebersihan alam, ditambah lagi membagikan informasi positif tentang pentingnya menjaga hutan melalui media sosial. Dan tentunya jangan lupa juga untuk tidak membuang sampah sembarangan, mencegah dan melaporkan juga kalau misalnya terjadi penebangan liar nih teman Produa. Tentunya banyak cara yang bisa kita lakukan teman Produa, karena kita juga harus menjaga kelestarian hutan ini agar manfaatnya tetap kita rasakan. Dimana dengan adanya hutan yang tetap lindung, yang tetap lebat, tetap terjaga, tentunya kita bakal merasakan udara yang menjadi lebih bersih. Terus juga ketersediaan air juga masih tetap terjaga. Satwa dan tumbuhan bisa hidup dengan baik tentunya di habitat mereka, dan resiko bencana alam menjadi berkurang. Ditambah lagi perubahan iklim bisa ditekan dan kehidupan manusia menjadi lebih sehat serta sejahtera. Ya teman produa, hutan merupakan paru-paru dunia yang memiliki peran penting bagi kehidupan kita. Menjaga kelestarian hutan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah aja teman produa, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Tentunya dengan tindakan sederhana seperti menanam pohon, mengurangi penggunaan kertas, dan tidak merusak alam, tentunya kita udah ikut menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Ya teman produa, untuk kata-kata hari ini, hutan yang kita jaga hari ini adalah warisan hijau untuk generasi esok. Jadi mulailah langkah kecil dari sekarang untuk menjaga bumi tetap lestari. Ya teman produa, tentunya tetap semangat menjaga hutan. Jangan sampai kita sebagai perusaknya ya teman produa ya, karena ini bukan hanya kita aja yang ngerasain, tapi juga untuk generasi yang akan datang.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Ya, Teman Pro 2 mendekati formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 ya, untuk itu Ulan mau pamit undur diri. Apabila ada salah kata, Ulan mohon maaf. Dan tentunya tetap nikmati hari Jumat kamu. Dan happy weekend Teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu tahu? Tubuh yang terlalu lelah bisa menyebabkan kamu bermimpi seolah terjatuh. Melansir dari beberapa sumber, sebenarnya mimpi memang sering berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti kelelahan atau terlalu banyak pikiran. Bila kamu mimpi terjatuh, bisa jadi penyebabnya karena tubuh kamu yang terlalu lelah, entah karena aktivitas atau tumpukan pikiran pekerjaan. Fenomena ini terjadi karena adanya lompatan gelombang otak dari tidur ringan lalu masuk ke tidur dalam. Normalnya, ketika kita tidur, kita akan melewati beberapa fase, dari ringan, sedang, baru ke fase tidur dalam. Lompatan gelombang otot ini yang membuat otot tubuh bereaksi, sehingga ada sensasi seperti terjatuh atau meloncat. Kontraksi tiba-tiba ini sering disebut hipnik mioklonia. Penyebab lain dari mimpi terjatuh antara lain, kebanyakan konsumsi kafein, merasa cemas, dan sedang dalam keadaan stres. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena ini adalah ubah pola tidur kamu, hindari terlalu sering kurang tidur, dan buat jadwal tidur yang teratur setiap hari. Sebaiknya kamu tahu, follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2FM.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Ngobrol untuk hari ini di hari Jumat 31 Juli 2026. Ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya untuk hari ini. Dan seperti biasa, Nia bakal nemenin kamu sampai nanti Farmasi 15 sore ya. Untuk 2 jam ke depan di Pro 2 Hitly, semua Pro 2 yang mau ikutan, langsung aja WhatsApp aku di 0811-743-9090 ya. Dan pastinya juga buat teman Pro 2 semuanya, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di hari Jumat ini. Dan pastinya juga ini adalah hari yang ditunggu-tunggu ya. Setelah 5 hari kita bekerja, ketemu lagi dengan Jumat ya. Dan berarti bentar lagi bakal weekend ya. Akhirnya kalau gitu, buat kalian semuanya yang mau request lagu di Pro 2 Hit List, aku juga tungguin ya. Jadi langsung aja WhatsApp aku di 0811-743-9090 ya. Dan nanti lagunya bakal aku puterin ya teman Pro 2, tenang aja. Jadi WhatsApp aja di 0811-743-9090 ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Yang selalu kamu selalu Prode Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk di Pro 2 Hitlist edisi hari ini, teman Pro 2. Dan aku bakal bacain WhatsApp yang sudah banyak banget yang masuk ya, alhamdulillah di Jumat berkah ini. Oke deh kalau gitu, langsung aja ini ya WhatsApp pertama kali. Ada Kak Aisyah yang pengen dengerin lagunya Banda Neira Sampai Jadi Debu, karena lagunya adem banget didengar pagi ini. Udah mau siang kakak. Ya. Terus ada Rizal yang request lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah, dan salamnya tuh buat semua pendengar Pro 2. Oke, thank you. Ada Kak Nox juga yang mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya, dan mau ngucapin happy birthday buat Maria yang kemarin ulang tahun. Ulang tahunnya di penghujung bulan Juli ya. Terus juga sehat dan bahagia selalu ya sayangku, cintaku, kasihku, manjaku. Karena dia telat ngucapin ya. Dan buat kakak penyiar, semangat siarannya. Thank you buat kamu Nox. Akhirnya kalau gitu ini juga ada. Siapa ini? Oke, ntar lagunya bakal aku taruh di playlistnya Pro 2 untuk siang hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau ikutan di Pro 2 Hitlist, langsung aja WhatsApp di 0811743909. Ada Banda Neira dengan Sampai Jadi Debu.

warga Jambi, jangan sampai terlewat. Hari ini, Jumat 31 Juli 2026 adalah hari terakhir anniversary Informa ke-22 di Informa Jambi Town Square. Ini kesempatan terakhir menikmati berbagai promo spektakuler. Mulai dari harga khusus member, poin 2 kali lipat untuk produk pilihan, harga serba Rp22.000 dan Rp220.000, tambah Rp22.000 dapat 2 produk, hingga koleksi produk baru dan produk asli Indonesia. Belum punya member Informa Rewards? Daftarnya gratis khusus pengunjung Informa Jamtos. Belanja hari ini juga makin menguntungkan, karena semua transaksi berkesempatan mendapatkan cashback hingga 15% menggunakan member Informa Rewards atau kartu BCA sesuai syarat dan ketentuan. Masih ada beli 1 gratis 1 untuk pilihan homeware, payday fest dengan diskon hingga 60%, tambahan diskon 10% untuk furniture display minimal belanja Rp8 juta, Nordia Sofa Set Arden mulai 9,9 jutaan, Nordia Sofa Bed Gonzales mulai 1,9 jutaan, diskon tambahan 5% untuk pembelian set matras dan bed, serta harga spesial just tip untuk pilihan sofa bed favorit. Ingat, hanya hari ini. Setelah toko tutup malam ini, seluruh promo berakhir. Ayo kunjungi sekarang juga Informa Jambi Town Square Mall Jamtos dan wujudkan rumah impian dengan penawaran terbaik hari ini. Informa Jambi, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk keluarga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Semoga sama Prode Jambi, teman terbaik kamu. JKT48 dengan Sakura, kelopak-kelopak bunga Sakura ya. Oke deh, kalau gitu buat teman Prode semuanya, kita masih di Prode Hit List untuk hari ini di hari Jumat ya, 31 Juli 2026. Nah itu maksudnya ya. Dan masih juga buat teman Prode semuanya yang muslim, jangan lupa untuk siap-siap untuk sholat Jumat ya, karena hari ini hari Jumat kan ya. Jadi memang kita harus mempersiapkan segala sesuatunya ya. Oke deh kalau gitu, ini aku mau bacain WhatsApp yang sudah masuk lagi di 08 11 743 9090 untuk siang hari ini. Masya Allah ya, banyak banget yang WhatsApp aku ya. Jadi ada Kak Putri di Bungo, jauh banget kakak. Kamu bisa dengerin kita di sini ya. Oke, mau request lagunya Juicy Luisi yang Tampar. Kemudian ada Dimas yang pengen dengerin Hindia Rumah ke Rumah. Oke, salamnya buat semua teman terbaik Pro 2 ya. Terus juga ada Aldi yang pengen dengerin lagunya Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Oke deh kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya, tungguin lagunya dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune era dari Prode Jambi, teman terbaik kamu.

warga Jambi, jangan sampai terlewat. Hari ini, Jumat 31 Juli 2026 adalah hari terakhir anniversary Informa ke-22 di Informa Jambi Town Square. Ini kesempatan terakhir menikmati berbagai promo spektakuler. Mulai dari harga khusus member, poin 2 kali lipat untuk produk pilihan, harga serba Rp22.000 dan Rp220.000, tambah Rp22.000 dapat 2 produk, hingga koleksi produk baru dan produk asli Indonesia. Belum punya member Informa Rewards? Daftarnya gratis khusus pengunjung Informa Jamtos. Belanja hari ini juga makin menguntungkan, karena semua transaksi berkesempatan mendapatkan cashback hingga 15% menggunakan member Informa Rewards atau kartu BCA sesuai syarat dan ketentuan. Masih ada beli 1 gratis 1 untuk pilihan homeware, payday fest dengan diskon hingga 60%, tambahan diskon 10% untuk furniture display minimal belanja Rp8 juta, Nordia Sofa Set Arden mulai Rp9.900.000, Nordia Sofa Bed Gonzales mulai Rp1.900.000, diskon tambahan 5% untuk pembelian set matras dan bed, serta harga spesial Justip untuk pilihan sofa bed favorit. Ingat, hanya hari ini. Setelah toko tutup malam ini, seluruh promo berakhir. Ayo kunjungi sekarang juga Informa Jambi Town Square Mall Jamtos dan wujudkan rumah impian dengan penawaran terbaik hari ini. Informa Jambi, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk keluarga Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: I was born me, so I'ma be me. Tryna be another man, I really can't be.
1: Oke, 90,9 Roda Jambi, teman terbaik kamu. 58 menit lepas dari Farmasi 11 siang hari ini. Thanks banget untuk kebersamaannya di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, untuk hari ini yang udah mulai agak sedikit redup ya panasnya. Namasnya juga buat teman Pro 2 semuanya yang lagi siap-siap untuk on the way ke masjid terdekat ya, untuk yang muslim, para cowok-cowok yang religius ya. Karena memang untuk setiap hari Jumat nih, ketika kita mau keluar rumah siang hari jam-jam satuan gitu, vibes-nya beda ya kalau ngelihat bapak-bapak keluar dari masjid ya. Bapak-bapak ya. Enggak ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya tetap semangat ya untuk menjalani hari ini. Dan pastinya juga nanti bakal ada belajar bersama dengan Pro 2 Bahasa Tionghoa di Farmasi 13 waktu Indonesia Barat sama Pro 2 ya. Jadi jangan lupa untuk persiapkan alat tulis, kemudian juga ya pokoknya itu deh ya, disiapin aja semuanya. Nanti kita bakal belajar bersama Bahasa Tionghoa di RRI, karena ini hasil kerjasama antara China Media Group dan juga Nanyang Bridge Media. Nah, untuk siang ini kira-kira kita bakal belajar apa? Pokoknya tungguin aja Farmasi 13 siang ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

warga Jambi, jangan sampai terlewat. Hari ini, Jumat 31 Juli 2026 adalah hari terakhir anniversary Informa ke-22 di Informa Jambi Town Square. Ini kesempatan terakhir menikmati berbagai promo spektakuler. Mulai dari harga khusus member, poin 2 kali lipat untuk produk pilihan, harga serba Rp22.000 dan Rp220.000, tambah Rp22.000 dapat 2 produk, hingga koleksi produk baru dan produk asli Indonesia. Belum punya member Informa Rewards? Daftarnya gratis khusus pengunjung Informa Jamtos. Belanja hari ini juga makin menguntungkan, karena semua transaksi berkesempatan mendapatkan cashback hingga 15% menggunakan member Informa Rewards atau kartu BCA sesuai syarat dan ketentuan. Masih ada beli 1 gratis 1 untuk pilihan homeware, payday fest dengan diskon hingga 60%, tambahan diskon 10% untuk furniture display minimal belanja Rp8 juta, Nordia Sofa Set Arden mulai Rp9.900.000, Nordia Sofa Bed Gonzales mulai Rp1.900.000, diskon tambahan 5% untuk pembelian set matras dan bed, serta harga spesial just tip untuk pilihan sofa bed favorit. Ingat, hanya hari ini. Setelah toko tutup malam ini, seluruh promo berakhir. Ayo kunjungi sekarang juga Informa Jambi Town Square Mall Jamtos dan wujudkan rumah impian dengan penawaran terbaik hari ini. Informa Jambi, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk keluarga Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu. Teman terbaik kamu.
2: Belajar bahasa Tionghoa di Produa.
3: 我叫王龙, 你叫什么名字?
2: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group dan Yang Bridge Media dan Radio Republik Indonesia.
4: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-15, menyantap makanan ringan. Halo, selamat berjumpa kembali dalam program Bahasa Tionghoa sehari-hari. Saya pengasuh acara ini, Wang Lei.
5: Dan saya, Jeps.
4: Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita ulangi dulu kalimat-kalimat penting yang kita pelajari dalam pelajaran lalu.
5: Oke, silahkan kalian menunggu sebentar. Dalam bahasa Tionghoa adalah
4: 请你们等一会儿.
5: 请你们等一会儿. 等, tunggu.
4: Ya, berapa lama lagi kita harus menunggu? 我们要等
5: 多久?我们要等多久?
4: Bagaimana rasanya? Dalam bahasa Tionghoa adalah 味道怎么样?
5: 味道怎么样?
4: 味道 adalah rasa.
5: 味道 benar-benar lezat. 真的很好吃.
4: 真的很好吃. 真的 benar-benar atau sungguh-sungguh.
5: 真的
4: 好吃. Lezat.
5: 好吃.
4: Saya sudah kenyang. 我吃饱了.
5: 我吃饱了. Berikut ini dialog selengkapnya.
4: Dialog pertama.
6: 请你们等一会儿.
7: 我们要等多久?
6: 大概半个小时吧.
4: Dialog kedua.
6: 味道怎么样?
7: 真的很好吃.
4: Dialog ketiga.
6: 还要点什么?
7: 哦,谢谢. 我吃饱了. 这里的菜真的很好吃.
4: Pokok-pokok pelajaran hari ini. 你们喜欢吃辣的吗?
5: Apakah Anda suka makan pedas?
4: 我喜欢吃羊肉串.
5: Saya suka makan sate kambing.
4: 这里面是什么?
5: Dalam ini isi apa?
4: 我们去买点饮料吧.
5: Mari kita pergi beli minuman. Dalam Pusparagam Kebudayaan Tiongkok pelajaran ke-13, kami telah mengulas soal makanan khas di Sichuan, Hunan, dan sejumlah provinsi lainnya yang rasanya sangat pedas. Karena itu, saya perlu tahu bagaimana bertanya apakah kamu suka makan pedas dalam bahasa Tionghoanya.
4: Oke, saya bisa bantu. Kamu bisa bertanya, 你们喜欢吃辣的吗?
5: 你们 喜欢吃辣的吗?
4: 你们, kamu.
5: 你们.
4: 喜欢, suka.
5: 喜欢.
4: 吃, makan.
5: 吃.
4: 辣的, pedas.
5: 辣的.
4: Ma, kata bantu.
5: Ma.
4: 你们喜欢吃辣的吗?
5: 你们喜欢吃辣的吗? Apakah kamu suka makan pedas?
4: Mari kita dengarkan dialog pertama.
5: Agar dapat mengingat kalimat ini dengan lebih baik, kita perlu berlatih mengucapkan kalimat ini sekali lagi. Apakah kamu suka makan pedas? 你们喜欢吃 辣的吗？
4: 呀，你们喜欢吃辣的吗？喜欢 suka
5: 喜欢
4: 辣的 pedas
5: 辣的
4: dialog pertama
6: 你们喜欢吃辣的吗？
7: 喜欢
5: saya suka makan sate kambing。Bagaimana saya mengatakan saya suka makan sate kambing dalam bahasa Tionghoanya?
4: Kamu bisa mengatakan 我喜欢吃羊肉串。
5: 我喜欢吃羊肉串。
4: 我 saya
5: 我
4: 喜欢 suka
5: 喜欢
4: 吃 makan
5: 吃
4: 羊肉 daging kambing。
5: 羊肉
4: 串 di sini adalah sebuah kata bantu bilangan yang artinya adalah untaian dalam bahasa Indonesia.
5: 串
4: 羊肉串 sate kambing.
5: 羊肉串
4: 我喜欢吃羊肉串
5: 我喜欢吃羊肉串 saya suka makan sate kambing.
4: Dialog kedua
6: 你想吃什么
7: 我喜欢吃羊肉串
4: 喜欢 suka
5: 喜欢
4: 吃 makan
5: 吃
4: 羊肉串 sate kambing
5: 羊肉串
4: saya suka makan sate kambing 我喜欢吃羊肉串
5: 我喜欢吃羊肉串
4: dialog kedua
6: 你想吃什么
7: 我喜欢吃羊肉串
5: mudah diketahuiBahwa sate kambing dimasak dari daging kambing. Tapi bagaimana dengan makanan lain? Misalnya, apa isi dalam pangsit? Bagaimana saya mengatakan dalamnya isi apa dalam bahasa Tionghoa?
4: Oh, mudah juga. Kamu bisa mengatakan 这里面是什么？
5: 这里面是什么？
4: 这 ini
5: 这
4: 里面 di dalam
5: 里面
4: 是 adalah
5: 是
4: 什么 apa
5: 什么
4: 这里面是什么
5: 这里面是什么 dalam ini isi apa
4: dialog ketiga
6: 这里面是什么
7: 我也不知道
4: 这里面 arti harfiahnya adalah di dalam ini
5: 这里面
4: 是什么 adalah apa
5: 是什么
4: 这里面是什么
5: 这里面是什么 dalam ini isi apa oh saya merasa haus saya ingin mengatakan kepada sahabat Tionghoaku mari kita pergi beli minuman apakah kamu dapat memberitahu saya bagaimana mengatakannya
4: tidak masalah kamu bisa bilang 我们去买点饮料吧
5: 我们去买点饮料吧。
4: 我们 kita
5: 我们
4: 去 pergi
5: 去
4: 买 membeli
5: 买
4: 点 arti harfiahnya adalah titik namun untuk kalimat ini artinya adalah sedikit atau sejumlah
5: 点
4: 饮料 minuman
5: 饮料
4: pak kata bantu
5: pak
4: 我们去买点饮料
5: 我们去买点饮料吧。Mari kita pergi beli minuman.
4: Dialog keempat.
6: 我们去买点饮料吧。
7: 你喜欢红茶还是绿茶呢？
6: 红茶。
4: 我们去买点饮料吧。Mari kita pergi beli minuman.
5: 我们去买点饮料吧。
4: 饮料 minuman.
5: 饮料。
4: Dalam ini isi apa? 这里面是什么？
5: 这里面是什么？
4: 我喜欢吃羊肉串。
5: 我喜欢吃羊肉串。Saya suka makan sate kambing.
4: 你们喜欢吃辣的吗？
5: 你们喜欢吃辣的吗？ Apakah kamu suka makan pedas?
4: Berikut ini adalah dialog selengkapnya. Dialog pertama.
6: 你们喜欢吃辣的吗？
7: 喜欢。
4: Dialog kedua.
6: 你想吃什么？
7: 我喜欢吃羊肉串。
4: Dialog ketiga.
6: 这里面是什么？
7: 我也不知道。
4: Dialog keempat.
6: 我们去买点饮料吧。
7: 你喜欢红茶还是绿茶呢？
6: 红茶。
5: Okay, demikian dialog selengkapnya untuk hari ini.
4: Puspa Ragam Kebudayaan Tiongkok berbicara tentang sumpit dan karpu, para sarjana telah melakukan sejumlah riset. Hasil riset itu berpendapat, Tiongkok adalah bangsa agrikultural yang mengutamakan makanan vegetarian. Karena itu, lebih cocok bila mengambil makanan dengan menggunakan sumpit. Selain itu, orang Tiongkok biasanya suka makan bersama. Mereka ramai-ramai mengambil makanan dari sebuah piring dan dengan menggunakan sumpit dapat membatasi bobot makanan yang diambil setiap kali. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa orang Tiongkok pantang menancapkan sumpit dalam mangkok penuh dengan nasi. Selain itu, mengetuk-ketuk mangkok dengan sumpit dan sendok juga tidak sopan. Oke, seperti biasa, ada sebuah kuis untuk Anda. Bagaimana menyatakan apakah kamu suka makan pedas dalam bahasa Tionghoa?
5: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn.
4: Untuk informasi tentang program ini lebih lanjut, silakan akses ke situs web kami di indonesian.cri.cn.
2: Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro2 kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu The Titans dengan Malaikat Bersayap ya, yang sudah hadir ke ruang dengar Teman Pro 2 untuk Farmasi 13 lebih 23 menit waktu Jawa Barat untuk siang hari ini. Masih di santai siang bareng sama Nia Teman Pro 2 ya. Dan masih untuk siang hari ini, kalau kamu merasa kenapa sih kehidupan orang kayaknya sempurna banget? Karena kita pernah ngerasa seperti itu ya Teman Pro 2 ya. Hidup orang lain tuh kok kelihatannya adem ayem, selalu lebih seru ya. Tapi padahal yang kita lihat itu cuma di media sosial, cuma potongan-potongan terbaiknya ya. Jadi itu sudah banyak di-cut-nya gitu Teman Pro 2. Jadi buat kalian semua, jangan buru-buru untuk membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain ya. Gak apa-apa kalau hari ini kamu masih berproses ya. Gak apa-apa juga kalau kamu atau langkah kamu lebih pelan dari yang lain. Yang penting jangan berhenti bergerak, karena versi terbaik dari diri kamu bukan soal jadi sempurna ya, tapi soal terus bertumbuh nih Teman Pro 2. Jadi buat kita semua semangat, dan masa depan gak ditentukan siapa yang paling cepat ya, tapi siapa yang tetap konsisten Teman Pro 2. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih untuk Kampus Family di seluruh penjuru bumi.
2: Terima kasih buat teman-teman radio di seluruh Indonesia yang memang luar biasa.
3: Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi rezeki di dunia ini. Semoga menjadi berkah bagi keluarga kami dan sanak saudara kami.
2: Terima kasih Pak.
4: Buat Bapak Suki, dosenku, terima kasih banyak.
5: Terima kasih Bapak.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

warga Jambi, jangan sampai terlewat. Hari ini, Jumat 31 Juli 2026 adalah hari terakhir anniversary Informa ke-22 di Informa Jambi Town Square. Ini kesempatan terakhir menikmati berbagai promo spektakuler. Mulai dari harga khusus member, poin 2 kali lipat untuk produk pilihan, harga serba Rp22.000 dan Rp220.000, tambah Rp22.000 dapat 2 produk, hingga koleksi produk baru dan produk asli Indonesia. Belum punya member Informa Rewards? Daftarnya gratis khusus pengunjung Informa Jamtos. Belanja hari ini juga makin menguntungkan, karena semua transaksi berkesempatan mendapatkan cashback hingga 15% menggunakan member Informa Rewards atau kartu BCA sesuai syarat dan ketentuan. Masih ada beli 1 gratis 1 untuk pilihan homeware, payday fest dengan diskon hingga 60%, tambahan diskon 10% untuk furniture display minimal belanja Rp8 juta, Nordia Sofa Set Arden mulai Rp9,9 jutaan, Nordia Sofa Bed Gonzales mulai Rp1,9 jutaan, diskon tambahan 5% untuk pembelian set matras dan bed, serta harga spesial Just Tip untuk pilihan sofa bed favorit. Ingat, hanya hari ini. Setelah toko tutup malam ini, seluruh promo berakhir. Ayo kunjungi sekarang juga Informa Jambi Town Square Mall Jamtos dan wujudkan rumah impian dengan penawaran terbaik hari ini. Informa Jambi, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk keluarga Indonesia.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini 54 menit ya, lepas dari Farmasi 13 siang ini teman Pro 2. Dan sudah memasuki akhir pekan, tapi sudah mau awal bulan nih. Nah pastinya nih buat teman Pro 2 mungkin udah ada menyiapkan untuk seperti apa nantinya di bulan depan ya teman Pro 2 ya. Pastinya juga sudah ada planning-planning yang mau dilaksanakan ya. Jadi kalau bisa tuh teman Pro 2 kita itu ya, setiap harinya tuh udah ada planning mau ngapain gitu. Nah selain besok itu kan emang weekend ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau melepas penat setelah rutinitas yang luar biasa padatnya untuk satu minggu ini ya, jadi momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik yang membuat bulan esok Agustus ya itu terasa lebih produktif gitu teman Pro 2. Jadi gak harus pergi liburan atau menghabiskan banyak uang, karena aku yakin banget bulan Agustus kalau di Indonesia ya itu pasti bakal seru banget ya. Dari tanggal 1 aja tuh udah pasti banyak banget kegiatan yang mungkin dilakukan di rukun tetangga RT maksudnya ya. Nah jadi tuh udah pasti planningnya nih di bulan Agustus udah banyak banget. Dari minggu pertama, minggu kedua, ketiga sampai minggu terakhir tuh pasti ada aja kegiatannya, benar ya? Nah itu dia teman Pro 2. Jadi kalau misalnya mau berpikir mau liburan, apalagi weekend ini mau kemana-kemana, kayaknya kamu di rumah aja deh ya. Karena akhir pekan tuh bisa jadi kesempatan untuk berhenti sejenak, dan kamu juga bisa mengatur ulang energi dan juga menyusun rencana agar aktivitas selama sebulan ke depan tuh berjalan lebih terarah aja gitu ya. Kalau baru nerima gaji nih besok nih, aduh, atau uang jajan ya, coba sempatkan untuk membuat anggaran sederhana aja. Entah kamu mungkin mau memisahkan kebutuhan utama atau yang mau ditabung, dana darurat gitu kan ya, sebelum tergoda belanja karena banyak ya promo lah ya, bulan 8 ya, 8-8-8 gitu ya. Nah gitu, jadi memang ini yang membuat kondisi keuangan kita biar tetap aman hingga akhir bulan. Nah, selain mengatur keuangan, jangan lupa juga untuk memberi waktu untuk tubuh kamu dan juga pikiran kamu. Jadi luangkan waktu untuk tetap bergerak ya, olahraga ringan, jalan santai, bersepeda atau sekedar menikmati udara pagi. Nah, aktivitas sederhana ini bisa membantu mengurangi stres sekaligus meningkatkan suasana hati kamu teman Pro 2 ya. Nah, buat yang selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaan atau tugas sekolah, coba manfaatkan akhir pekan ini untuk kembali melakukan hobi. Entah itu dari membaca buku ya, nonton film, memasak, atau mungkin ada kegiatan kumpul bareng sama keluarga, sahabat. Nah, ini bisa menjadi cara sederhana untuk mengisi ulang semangat kamu teman Pro 2 ya. Dan yang enggak kalah penting nih, jadikan awal bulan sebagai momen untuk menetapkan target baru. Jadi gak perlu muluk-muluk, mulailah dari langkah kecil seperti lebih disiplin, rutin menabung, rajin olahraga, atau mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan dan mengatur pola hidup sehat ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, ingat ya, akhir pekan bukan hanya tentang beristirahat tetapi juga kesempatan untuk kamu bisa mempersiapkan diri menghadapi minggu yang baru dan pastinya dengan semangat yang baru juga. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.
1: Kas.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari kasus
3: ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

tahukah kamu, kebiasaan sederhana minum infus water timun punya manfaat yang luar biasa. Minum air rendaman timun mampu mendetoks racun dalam tubuh dan menyehatkan ginjal. Selain itu, infus water timun dapat menghilangkan bau mulut, mengurangi asam urat, mencegah kolesterol, dan mencerahkan kulit.

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sok?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

warga Jambi, jangan sampai terlewat. Hari ini, Jumat 31 Juli 2026 adalah hari terakhir anniversary Informa ke-22 di Informa Jambi Town Square. Ini kesempatan terakhir menikmati berbagai promo spektakuler. Mulai dari harga khusus member, poin 2 kali lipat untuk produk pilihan, harga serba Rp22.000 dan Rp220.000, tambah Rp22.000 dapat 2 produk, hingga koleksi produk baru dan produk asli Indonesia. Belum punya member Informa Rewards? Daftarnya gratis khusus pengunjung Informa Jamtos. Belanja hari ini juga makin menguntungkan, karena semua transaksi berkesempatan mendapatkan cashback hingga 15% menggunakan member Informa Rewards atau kartu BCA sesuai syarat dan ketentuan. Masih ada beli 1 gratis 1 untuk pilihan homeware, payday fest dengan diskon hingga 60%, tambahan diskon 10% untuk furniture display minimal belanja Rp8 juta, Nordia Sofa Set Arden mulai Rp9.900.000, Nordia Sofa Bed Gonzales mulai Rp1.900.000, diskon tambahan 5% untuk pembelian set matras dan bed, serta harga spesial just tip untuk pilihan sofa bed favorit. Ingat, hanya hari ini. Setelah toko tutup malam ini, seluruh promo berakhir. Ayo kunjungi sekarang juga Informa Jambi Town Square Mall Jamtos dan wujudkan rumah impian dengan penawaran terbaik hari ini. Informa Jambi, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk keluarga Indonesia.

0: Nyadar gak sih, kalau plesetan itu ternyata gak salah-salah amat. Buat kamu yang sering begadang, ngerjain project, apalagi pas lagi panik, nungguin render video, mentok di 99%. Padahal waktu udah mepet banget kan? Kamu wajib dengerin sejarah asli dari Deadline. Kata deadline itu pertama kali muncul di zaman Perang Saudara Amerika sekitar tahun 1860-an. Jadi dulu, deadline itu beneran garis fisik yang digambar di tanah di sekeliling area penjara tawanan perang. Nah, aturannya itu brutal banget. Kalau ada tahanan yang berani ngelewatin garis itu, ya bakal dor. Mereka bakal langsung dieksekusi di tempat oleh penjaga. Literally garis kematian alias deadline, dark banget kan? Baru dia masuk ke tahun 1920-an, industri koran sama jurnalistik mulai minjem istilah ini. Mereka pakai kata deadline buat nentuin batas akhir berita harus masuk cetakan. Kalau lewat dari garis waktu itu, beritanya dianggap mati dan gak bakal diterbitin.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Ceria.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

102 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro

0: Hello, welcome back to Pro 2 di 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Welcome back again with me, Muhammad Hafiz sama Pro 2 in this beautiful afternoon and how your days guys. Ya, yeah. So Inggris banget ya. Oke, teman Pro 2 tenang aja ya, kamu gak salah frekuensi kok. Tapi hari ini memang, sore hari ini teman Pro 2 bareng Hafiz ya. Kenapa hari ini kita pakai bahasa Inggris? Karena di segmen spesial hari ini ada Pro 2 English Corner ya, teman Pro 2. Ini segmen baru kita setiap Jumat sore nih, dimana kita bakal bukan belajar ya, tapi ya mengenal bareng-bareng deh ya tentang bahasa Inggris. Dan sore hari ini kita sudah kedatangan dua orang guru bahasa Inggris ya. Boleh kita kenalan dulu dong, siapa sih, ada siapa sore hari ini?
1: Hai Kak Hafiz.
0: Halo.
1: Perkenalkan, nama saya Riris Handayani. Saya seorang English teacher ya.
0: Oke, okay, gimana?
1: Salah satu sekolah berbahasa Inggris di Jambi ini. Dan saya okay. Bersama teman saya.
0: Siapa nih? Boleh.
2: Aku Miss Dita. Oke. Okay. Biasa dipanggilnya karena aku juga salah satu teacher di sekolah yang sama sama Miss Riris.
0: Oh, satu ini.
2: Iya.
0: Satu geng ya.
1: Rekan kerja.
2: Kita keluarga. Okay.
0: Nah, ini kita hari ini bakal belajar bahasa Inggris bareng, tapi nggak kayak di kelas ya, nggak ada ujian juga. Karena kayaknya kalau ngomongin bahasa Inggris apa ya, ada slogannya nih kita nih, katanya slogannya adalah speak more for fearless ya. Apa sih itu artinya?
1: Mungkin bisa kita artikan lebih banyak bicara dan kurangi rasa takutnya gitu.
0: Oke. Nah, jadi kita sore hari ini nih ya, kita punya 4 segmen nih. Yang pertama nih, kita langsung aja kali ya, daripada penasaran nih. Jadi kita segmen pertama nih ada word of the day, kata-kata hari ini. Udah prepare ini ya belum?
2: Ada.
0: Prepare quotes-nya apa nih?
2: Ada. Kita langsung ada kata-kata aja hari ini, mulai dari dulu kali ya. Yeah. Oke, mungkin kalau dari aku, kata hari ini yang pertama adalah justice, Kak.
0: Justice. What's that?
2: So justice means adil. Ya, jadi kalau misalnya kita artikan adil, sebenarnya ada 3 kata lain, yaitu ada equality, ada equity, dan ada justice. Tapi difference-nya adalah kalau misalnya equality itu ketika ada injustice atau inequality, kita ngasih sesuatu yang sama nih ke setiap orang. Nah, kalau misalnya di equity, ketika ada injustice, ada sesuatu yang gak adil nih, kita memberikan satu yang beda, sesuatu hal yang beda, yang sesuai kebutuhan.
0: Oke.
2: Tapi kalau misalnya justice, ketika ada hal yang gak adil, itu kita bukan mengasih sesuatu, tetapi menghilangkan penyebab inequality tersebut. Ya, makanya aku seneng banget kata-kata itu.
0: Tapi jujur kalau nonton film-film yang berbahasa Inggris ya, agak jarang ya kayaknya penggunaan kata justice, atau aku aja mungkin enggak ini ya.
2: Mungkin ada di beberapa film atau di movie juga ada justice seperti itu. Cuman memang biasanya kita tuh mengenalnya kayak equality, misalnya kayak gender equality instead of gender justice gitu kan.
1: Biasanya justice juga kita diperuntukkan untuk hukum gitu ya.
2: Benar.
1: Justice for bla bla bla gitu.
2: Iya, terus juga lebih formal aja kata-katanya kali ya.
0: Lebih formal. Selanjutnya.
2: Mungkin boleh.
0: Next word. Next quote of the day ya. Words of the day. Okay, next.
1: Next word kayaknya authentic gitu ya.
0: Authentic. What's that?
1: Authentic itu bisa dibilang adjective ya Miss ya. Jadi untuk sesuatu yang authentic artinya sesuatu itu pure, real, dan tidak dibuat-buat ataupun tidak direkayasa gitu. Mungkin kita sering menggunakan kata authentic untuk suatu makanan. Wah, kopinya authentic.
0: Ya, this coffee is so authentic gitu ya.
1: Terus juga,
0: hari sih,
1: authentic juga bisa refer ke person ya kayaknya ya. Nah, sekarang ini lebih banyak orang ngebahas authentic dari segi orangnya authentic gitu. Artinya berarti orangnya jujur, terus orangnya juga apa adanya, dan orangnya tulus gitu.
0: Oke. Berarti apa ya, kayak ciri khas kah? Otentik itu mungkin ya dalam
1: ya bisa dibilang ciri khas, terus juga bisa kita bilang personality juga ya kayaknya ya.
0: Contohnya deh dalam keseharian penggunaan kata otentik, kalau dalam tanda kutip dalam bahasa Inggris ya.
1: Iya, iya.
0: Apa tuh?
1: Misalkan mungkin kalau kita mau cari suatu barang, I want the authentic one gitu.
0: Okay.
1: What do you want? I want a coffee. Which one do you want? Terus dia tanya ke baristanya, which one is the authentic one?
0: Oke. Okay. Apa sih yang mungkin kalau bisa apa bestseller gitu ya? Mungkin.
1: Mungkin yang lebih ke pure gitu, pure masih gitu murni.
0: Masih murni. Gitu ya. Oke.
1: Okay. Atau asli dari daerah mana gitu?
0: Yeah. Oke. Okay. Karena ini baru nih, karena otentik lumayan apa ya, aku jarang mendengar ya, maksudnya juga anak muda sekarang pun menggunakan bahasa otentik dalam untuk keseharian dia bahasa Inggris jarang ya.
1: Lumayan jarang ya, lumayan karena jarang. Memang ini bukan basic vocabulary ya.
2: Betul. Miss
1: Dita. Okay. Jadi kalau mau lebih improve, instead of kita ngomong dengan kata real atau pure, bisa diganti ke authentic.
0: Authentic, oke. Okay.
2: Yeah.
0: Okay.
2: Tapi kata-katanya keren banget ya gitu, authentic. Ya. Authentic, authentic. Gitu.
0: Karena aku sering lihat authentic itu di pinggir jalan.
2: Apa tuh?
0: Ada. Kalau orang yang konser-konser musik kan otentik apa gitu.
2: Oh, iya. Di konser musik biasanya banyak ya otentik gitu.
0: Otentik gitu enggak?
2: Iya, mungkin kita relate-nya itu kayak ke konser musik, ada otentik sini gitu.
0: Iya, benar-benar. Nah, selanjutnya apa nih? Otentik selanjutnya nih.
2: Otentik selanjutnya mungkin selanjutnya. Ini ada kaitannya sama kata tadi otentik.
0: Oh,
2: okay. Miss juga tadi udah nyebut kan kalau misalnya otentik itu jujur sama diri sendiri ya, juga kan. Nah, kata selanjutnya aku mau ngasih honesty.
0: Honesty.
2: Yes, honesty.
0: Okay.
2: Jadi honesty itu adalah noun atau kata benda yang artinya kejujuran. Jadi aku suka banget kata itu karena selain kita harus be authentic to ourselves, ya to be authentic ya harus to be honest. Gitu.
0: Okay.
2: Dan juga kalau misalnya kita mau be honest itu nggak harus sama bukan nggak harus sih, maksudnya selain sama orang lain kita harus be honest juga sama ourselves gitu ya. Be honest to others, be honest to ourselves gitu. Jadi biar apa ya, biar there's no cover, jadi kayak lebih nyaman juga sama diri sendiri gitu kan. Terus juga kan kalau misalnya honesty itu kan build trust, dan trust itu penting banget. Relationship sama siapapun kita harus building trust dong, jadi kita harus be honest to everyone.
0: Oke. Kalau contoh penggunaan kalimatnya dalam sehari-hari.
2: Dalam sehari-hari. Oke. Okay. Kalau honesty misalnya apa ya? I really appreciate your honesty like that. Atau kalau misalnya mau confess sesuatu, oke, okay, I'll be honest to you like that.
0: Lumayan ini. Agak susah nyebutnya gimana sih?
2: Karena tulisannya kan H-O-N-E-S-T gitu ya. Biasa honesty. Kan kalau orang Indonesia dibaca hanya tuh honest gitu. Iya, honesty. Tapi sebenarnya cara baca yang benar adalah hanya gak dibaca tuh.
0: Honesty.
2: Honesty. Honest. Seperti itu.
0: Untuk maksudnya kita-kita yang bahasa, bukan bahasa Inggris yang gak bisa ya, tapi masih belepotan. Jadi Haya tadi gak di ini ya, gak dibaca ya. Berarti langsung aja
2: honesty, benar.
0: Agak ini juga nih, kayak tiga kata hari ini tolong berdua lumayan jarang kita dengar.
2: Kalau misalnya Gen Z sekarang ini bilangnya itu jujurly.
1: Honestly.
2: Iya, honestly.
0: Iya, kalau jujurly sering dengar memang.
2: Iya.
0: Jujurly aku enggak suka gini deh.
2: Iya. Ya,
0: jadi itu.
2: Benar.
0: Okay. Jadi mulai hari ini diganti ya.
2: Benar, harus diganti tuh.
0: Jangan jujurly lagi
2: deh
0: dia.
2: Tapi honestly.
0: Honestly.
2: Gitu.
0: Ya lebih keren denger ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, teman produk. Tadi kita udah belajar tadi tentang tiga word of the day hari ini yang bisa diimplementasikan ya, bisa dicoba langsung praktis nanti di rumah, karena bahasa Inggris sekarang penting banget ya.
1: Betul. itu.
0: Oke, nanti bakal kita bahas di akhir, nanti kita bakal masuk lagi teman Pro 2 ke segmen selanjutnya nih. Nanti kita bakal belajar tentang Inggris, bakal ngebahas Inggris in real life ya. Masuk coba praktek deh nanti ya. Jadi dianggap mana? Stay tune di Pro 2 FM Jambi, your best friend.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: Oke guys, welcome back. Kayak ini ya opening YouTube ya. Oke, welcome back with kita bertiga. Nih ada Hafiz,
1: ada Miss Riris.
0: Oke.
2: Okay. Ada Miss Dita di sini.
0: Oke, okay, jadi dua-duanya kita panggil Miss nih ya. Oke,
2: okay, ada. Iya, boleh.
0: Ya, Miss ya, benar enggak? Emang penggunaan sehari-hari di lingkup sekolah ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau cowok apa dipanggil?
1: Mister.
0: Oke,
2: okay, jadi Mister Hafiz.
0: Kayaknya jangan deh ya, terlalu berat kalau Mister, karena masih belepotan guys ya, masih belepotan. Aku denger kalau denger lagu aja mas, maksudnya lagu yang berbahasa Inggris ya, itu masih ini apa gitu maksud itu.
2: Gak apa-apa kan. Gak apa-apa. Sedikit-sedikit
0: sih. Iya. Males sih.
2: Oke. Okay. Yang penting dibiasakan ya.
0: Oke, okay. Dia harus terbiasa ya.
2: Benar.
0: Karena kalau kita kemana-mana bahasa Inggris harus dipakai sih. Betul ya. Nah, segmen kedua nih kita bakal coba untuk mempelajari, mencoba praktik deh ya. Kita coba percakapan kali. Oke. Oke, jadi ini adalah judul dialognya nih ya, Asking for Direction. Benar ya? Oke. Okay. Ada tiga karakter ya dan di sini Mesti Riris dan juga ya me tentunya ya, saya sendiri. Oke, okay, myself. Oke, okay, langsung aja kita coba praktek kali ya. Oke, okay, excuse me, could you help me? I'm looking for the city library.
3: Sure. Go straight to the traffic light, then turn left.
0: Is it far?
3: Not at all. It's only about a 5 minutes walk.
0: Is there a landmark near me?
3: Yes, it's next to the post office across the city park.
0: Okay, can I walk there?
3: Of course, it's close and easy to find.
0: Great, thank you so much.
3: You're welcome. Have a great day.
0: Thanks, you too. Okay.
2: Wow, your English is good actually.
0: Oh, really?
2: Yeah.
0: Serius?
2: Benar.
1: Dua rius ya?
2: Iya, dua rius lah kan.
0: Padahal masih ini loh, aku masih menganggap ya bahasa Inggris aku masih belepotan.
2: Emang kadang kalau kita nilai sendiri tuh gitu.
0: Iya, masih kurang memang kadang. Tapi aku mempelajari bahasa Inggris itu dari film gitu.
2: Wow. Oh, dari movie.
0: Sari. Jadi maksud dengar kan ada translate ini ya kan. Jadi oh gini, oh nyebutnya gini gitu. Nah, kira-kira nih tadi kita bahas apa sih tadi itu?
1: Jadi tadi kita bahas tentang English yang sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Okay.
1: Itu bertanya tentang direction. Meskipun udah gak banyak ya, karena kita udah ada Google Map gitu.
0: Iya, direction apa? Petunjuk arah ya?
1: Iya, yeah. Arah.
0: Oke, okay. Arah. Oke. Okay. Itu biasanya kita gunakan memang pas kita lagi mau menuju ke suatu tempat dan kita, apa ya? Apa sih ini ya?
1: Gak tahu arah nih.
0: Kemana, gitu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita tadi ada gak sih maksudnya kayak pronouns-pronouns yang dulu kalau kita pelajari di sekolah tuh ada apa sih bentuk satu, bentuk dua ya?
2: Oh, verb one, verb two.
0: Iya, ada gak sih di sini? Yeah. Ada gak sih?
2: Di sini
1: could kali ya, yang pertama.
0: Could.
1: Can, okay. Jadi could.
0: Iya, yeah. Could ini bentuk kedua,
1: kedua,
0: ya? Kedua kan.
1: Nah, tapi penggunaan could di sini tidak serta merta karena ini untuk masa lampau ya.
0: Oke, enggak. Iya, biasa kan ya. Ada dulu kan kita ya ada past tense, terus ada apa lagi
1: ada
0: ya?
1: Present tense.
0: Ya. Jadi could itu tidak hanya untuk yang udah lewat.
1: Betul.
0: Berarti oke.
1: Nah, could di sini dipakai supaya bisa lebih sopan gitu.
0: Oh.
1: Sebagai orang baru kan.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ini bukan daerah kita nih. Kita enggak tahu tempat kita. Jadi kita berusaha untuk sopan sama native di sana. Jadi kita pakai ekspresi could atau
0: okay,
1: would.
0: Oke, berarti gitu. Ketika kita berada di tempat yang itu bukan apa ya istilahnya wilayah kita kali ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi ya we try untuk apa mencoba berarti dalam bentuk past tense ya yang kedua.
2: Lebih sopan.
0: Oke. Okay. Nah, selanjutnya paling.
2: Terus selanjutnya ada mungkin dari look jadi looking kali ya, Miss ya.
1: Iya, itu.
0: Penambahan ing belakang ya. Jadi
2: benar.
0: Oh ya, ada kadang beberapa itu jadi ya bentuk satu bentuk dua itu cuma ditambah ing ya.
2: Oh, itu kalau untuk ing itu sebenarnya like sesuatu yang sedang kita kerjakan dan belum selesai. Seperti misalnya di sini kan I am looking for the city library.
0: Iya, dia lagi mencari ya.
2: Benar,
0: sedang mencari. Oke. Oke. Terus selanjutnya nih, next.
1: Dan ini, itu sebenarnya juga salah satu strategi supaya bisa lebih sopan ya, instead of nanyain di mana library gitu.
0: Yeah.
1: Itu terlalu spontan. Yeah.
0: Kalau misalnya kita bilang ya where ya kali ya, where the library gitu ya. Kayaknya gitu. Ngegas banget ya.
2: Iya. Yeah.
1: Kita coba buat implicit gitu ya.
0: Okay.
1: I'm looking for the library. Nah, meskipun tidak bertanya atau tidak minta interlocutor untuk ngasih tahu di mana library, pasti lawan bicara kita udah tahu nih.
0: Okay.
1: Orang ini lagi nyari library.
0: Lagi nyari sesuatu nih. Iya. Oke. Okay. Aku penasaran yang bagian aku tadi itu, is it far tuh maksudnya apa? Is it far? Oke.
1: Okay, apa tuh? Yeah. Is it far itu mungkin checking ya. Checking questions kayak ini jauh enggak ya
0: gitu. Oh,
1: enggak kok, dekat.
0: Iya. Okay. Kalau mungkin yang hari-hari apa ya, kalau basicnya bukan is it far kali, apa sih namanya itu ya? Udah lupa lagi.
1: Apa ya?
0: Ini... Kalau bahasa ngegas ya kalau gitu.
1: Apa sih? Jauh enggak?
0: Iya gitu kan, kalau di bahasa Indonesia ya. Oh iya, oke. It's only about 5 minutes. Ya, hanya 5 menit dengan berjalan kaki.
2: Benar.
0: Iya, oke. Is there a landmark nearby, maksud? Landmark nearby.
1: Nah, tadi pengucapan Kak Hafiz sudah benar banget nih, nearby ya, Miss.
0: Oh iya, benar ya? Oh, berarti ada bakat ya.
1: Iya, terus juga tuh? Biasanya kalau kita dimintain tanya atau ditanyain direction, itu akan memudahkan penanya kalau kita kasih petunjuk dengan landmark.
2: Landmark itu
0: patokan ya.
2: Iya.
1: Bangunan yang dikenal.
0: Mudah dikenal. Oke, okay, landmark. Aku malah ingatnya dulu ada game dari Line itu juga.
2: Oh iya, ada landmarknya itu.
0: Get Rich bukan ya?
2: Iya, landmark.
0: Jadi kalau ketika ini ya, dalam praktik kita sehari-hari, berarti nomor 2 landmark ini digunakan ketika ada seseorang bertanya dan butuh patokan ya.
2: Benar. Bilangnya
0: penggunaannya adalah landmark. Dalam maksudnya digunakan di semua percakapan atau gimana tuh?
1: Bisa.
0: Atau ada bentuk ini ya, enggak bentuk keduanya atau apa gitu?
1: Landmark ini kan
0: kata benda ya?
2: Iya, kata benda.
0: Benda ya.
1: Tadi Kak Afi sudah menyontohkan bagaimana penggunaan landmark sih sebenarnya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Kita lagi bingung di mana sih RRI di depan kantor gubernur.
0: Benar, iya.
2: Iya,
1: kantor gubernur tuh bisa jadi landmark.
0: Landmarknya. Iya, ini di mana sih, di dekat ini gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terus selanjutnya nih, ada lagi enggak nih?
1: Preposition kali ya, Miss ya. Dan next to.
2: Benar. Tadi kan aku ada bilang kan, yes, it's next to the post office. Kalau next to itu kan artinya di sebelah atau di samping apa namanya, post office itu kantor pos. Kalau misalnya across from the city park atau across tuh di seberangnya.
0: Di seberang. Kalau orang kan mungkin ada guru-guru misalnya yang duduk sebelah kamu, who sits behind, beside ya?
2: Beside.
0: Ya? Yeah. Jadi kalau untuk benda, bukan beside berarti penggunaannya.
2: Yeah. Sebenarnya bisa juga kalau beside. Tapi normally next to.
0: Okay, normally kecuali beside itu berarti lebih ke untuk orang kali ya?
2: Tapi next to bisa juga orang
0: bisa
2: kok
0: juga.
2: Misalnya Miss Tita
0: bisa juga.
2: Next to Miss Ruiz right now.
0: Giliran bergilir gitu ya. Giliran,
1: iya, betul, bergiliran.
0: Bergiliran, oke. Okay. Class to is, oke. Okay. Selanjutnya nih.
2: Terus
0: ada lagi nggak nih?
2: Ada apa ya?
1: Of course.
0: Of course, ya.
1: Bisa ganti ke ekspresi lain, seperti sure.
0: Iya. Yeah. Oh, of course dengan apa? Sama nggak sih sebenarnya kan? Of course sama sure sama nggak sih?
1: Sama.
0: Cuman beda ekspresi ya.
1: Artinya sama-sama tentu saja.
0: Tentu ya, tentu saja.
1: Tentu saja.
0: Dan itu maksudnya, dalam percakapan apapun salah apa bisa kalau kita gunakan keduanya gitu, berarti tidak harus sesuai kondisi gitu ya.
1: Bisa, fleksibel
0: banget ya. Oke, jadi itu nomor 2 kalau kamu ditanya jadi kalau ditanya bisa ini ya bisa, of course bisa,
1: of course.
0: Sure. Yeah. Oke, jadi tidak harus
1: saat nanya direction aja.
2: Di kehidupan sehari-hari juga bisa seperti itu.
0: Oke.
2: Terus mungkin ada yang menarik di sini, close. It's close.
0: Iya, it's close.
2: Kalau close kan kita sehari-hari
0: tutup. Benar.
2: Iya.
0: Ada close, ada open kan?
2: Iya. Benar. Kayak close the door.
0: Close the door.
2: Tapi kalau di sini artinya adalah dekat.
1: Betul.
2: It's close.
0: Oh, it's close to easy to. Okay. Yeah.
1: Close friend, teman dekat.
2: Iya, kan kalau misalnya di Instagram ada close friend tuh.
1: Iya.
2: Kan friend kan teman, kalau close-nya dekat, jadi teman dekat. Gitu.
0: Oke, teman dekat itu. Oke, close, oh close friend. Kirain just friend.
2: Oh no.
0: Jangan-jangan pernah kejebak nih.
2: Jangan sampai ya.
0: Iya. Oke, bahaya itu, bahaya. Jadi kalau buat menunjukkan tempat yang dekat ya it's close gitu ya. Oke. Ada lagi yang menarik gak nih?
2: Kalau yang menarik lagi apa ya, kita lihat kita ya.
1: Nah, mungkin perbedaan thanks sama thank you gitu ya.
0: Apa tuh? Perbedaan thanks dengan
2: thank you.
0: Oke.
1: Okay. Thanks lebih informal, kalau thank you itu lebih formal.
0: Thank you. Oh, oke, okay. Berarti thanks itu benar-benar untuk sehari-hari untuk gitu. Oke, okay. Dan thank you itu kalau misalkan which is kita ngasih apa? Pidato gitu ya,
2: atau written text itu kalau misalnya di surat ada thank you gitu. Berarti, di email.
0: Okay.
2: Cuman memang kalau thank you itu ada juga yang nulisnya salah ya Miss ya. Misalnya thank you digabung.
1: Nah, dipisah.
0: Jadi yang benar
2: dipisah.
0: Oke, okay, jadi jangan salah lagi ya. Jadi thank you itu dipisah penulisannya. Yeah,
2: thank you. Yo,
0: aku masih sering lagi kadang-kadang digabung. Gitu.
1: Apalagi thanks you.
2: Iya, banyak thanks banget ya digabung antara thanks dan you.
0: Jadi kalau udah thanks plus S ya udah.
1: Udah.
0: Benar. Jangan dia pakai you lagi. Oke. Okay.
2: Tapi kalau misalnya thank aja boleh tuh pakai you.
0: Pakai you. Oke. Okay. Nah, itu kan tadi yang bertiga nih. Kalau versi percakapan yang berdua ada enggak sih?
2: Versi percakapan yang berdua.
0: Kalian berdua aja deh, coba.
2: Misalnya yang sehari-hari, Miss.
0: Mm-hmm.
1: Apa, Miss?
2: Misalnya
1: apa
2: ya? Kayak kita lagi di kerjaan kali ya.
0: Boleh, okay. Boleh, boleh.
1: Ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Kantor ya.
2: Iya, boleh.
0: Boleh, coba, coba.
2: Hi, Miss Riris.
1: Hi, Miss Dita. How's your day?
2: It was great. How about you?
1: It was really great, too.
2: Okay, how many class do you have today?
1: If I'm not mistaken, I'm gonna have 3 classes. What about you?
2: Oh, 3 classes. I will have 2 classes for today.
1: Oh no.
2: Yeah. Do you have any life club?
1: Life club? I think no life club for today.
2: No life club. All right then. So, good luck for today.
1: Thank you so much.
2: All right.
0: Oke. Okay. Enak kayak lagi nonton film ya. Enak banget. Itu tadi percakapan tentang di pekerjaan ya.
2: Iya. Yeah.
1: Bahasa-basinya.
0: Bahasa. Oh, oke. Okay.
2: Iya, bahasa-basinya.
0: Ada ini enggak yang perlu digaris bawahi gitu?
1: How was your day?
0: How's your day? Oke.
2: Okay. Itu nanya basa-basi gimana harinya.
0: Yeah, how was day? Modus lah ya.
2: Iya, boleh.
1: Itu boleh pas pembukaan terus juga penutupan nih kalau mau sudah selesai kelas. How was your class gitu. Kelasnya gimana tadi?
0: Oke, how was your class? Yeah. Oh, oke. Okay. Jadi tidak harus selalu how are you today? Okay.
2: Terus juga tadi Miss Iris ada bilang I'm gonna. Nah, itu sering banget dipakai tuh.
0: Yeah.
1: Itu informal
0: bentuk,
1: juga.
0: Itu bentuk ini enggak sih?
1: I'm going to.
0: Iya, verb to.
1: Itu sebenarnya singkatan dari singkatan. I'm going to.
0: Okay.
1: Jadi I'm gonna.
2: Iya, tadi Miss Iris kan bilangnya I'm gonna.
0: Okay.
2: Kalau Miss Dita tadi bilangnya I will. Itu artinya sama, akan. Dua-duanya artinya akan karena akan terjadi di masa depan atau future.
0: Oke. Okay.
2: Cuma bedanya penggunaan dari going to sama penggunaan will tadi. Dua-duanya benar cuman beda aja.
0: Cuman beda ini ya. Oke, okay. Kita udah belajar ini tadi ya tentang percakapan sehari-hari minta petunjuk arah. Jadi banyak tuh yang bisa nih ada tadi tentang patokan ya bilangnya.
2: Iya.
0: Landmark ya kalau dekat itu jangan. Kalau dekat bahasa Inggris apa sih kalau perkataan?
2: Perkata?
0: Iya, katanya tuh dekat tuh
2: deket, apa? Near bisa.
0: Iya.
2: Ya
0: jadi
2: close
0: jangan ya, jangan near ya bilangnya.
2: Yeah.
0: Tapi kalau dalam percakapan gunanya adalah close ya.
2: Close ya.
0: Oke,
2: yeah.
0: Satu. Ini aku kalau benar aku kalau bilang dekat itu bahasanya near kali.
2: Iya, memang itu umumnya salah.
0: Umumnya near ya. Jadi close yang benernya ya. Okay.
2: Dua-duanya benar, cuman memang okay. Kalau close itu lebih apa namanya? Kayak lebih asik aja.
0: Lebih asik ya, lebih enggak kaku lah ya.
2: Benar.
0: Oke, teman-teman, nanti kita bakal balik lagi ya. Masih ada satu segmen lagi nih yang bakal kita obrolin di English Corner ini. Jadi, so stay tune di Prado FM Jambi, teman terbaik kamu.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

0: Oke, Tama Pro 2, welcome back. Kalau kita bertiga apa sih bilangnya?
1: Kita bertiga
0: apa bilangnya?
2: Three of us.
0: Oke, okay, welcome back with three of us. Oke, okay, with ada Hafiz,
2: ada Mysterious Again,
1: and Miss Dita.
0: Oke, okay. Nah tadi kita udah dengerin nih, tadi Bruno Mars ya, Count on Me ya.
1: Benar.
0: Oke, okay. Kenapa milih lagu ini?
1: Count on me kan artinya mengandalkanku gitu.
0: Oke, okay. Oh kamu pengen selalu diandelin, gimana sih?
1: Enggak, maksudnya ini kan lagu ini buat temen gitu,
0: okay.
1: Mengingatkan buat semuanya, apa namanya, kalau misalnya kita punya teman itu kayak selalu merasa, oh aku bisa diandelin loh, kalau okay. misalnya ada apa-apa cerita dong sama aku,
0: okay.
1: gitu.
0: Itu makna lagunya ya.
1: Iya gitu.
0: Ada gak sih penggalan-penggalan liriknya yang bisa kita aplikasi ini? Apa untuk sehari-hari kita, apa sih bilangnya? Kalau sehari-hari?
1: Untuk
0: daily life ya.
1: Daily
0: life kita ada gak sih?
1: Misalnya kayak apa ya? I can count on you.
0: Okay.
1: Aku bisa mengandalkan kamu,
0: okay.
1: gitu. Terus juga mana ya? And if you ever forget how much you really mean to me, and what is it? Every day I will remind you. I will remind you. Itu artinya kan aku akan mengingatkan kamu. Aku akan mengingatkan kamu gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya remind itu bukan hanya mengingatkan kalau aku bisa diandalkan, tapi bisa juga I'll remind you to to do your homework misalnya. Misalnya remind harus ngerjain PR gitu.
0: Okay. Mengingatkan ya.
1: Iya, mengingatkan. Terus juga bisa, oh ini supposed to do. Supposed itu kan seharusnya gitu kan. That's what friends are supposed to do. Itu yang harusnya dilakukan oleh seorang teman.
0: Okay.
1: Gitu. Supposed juga bisa bisa dipakai ketika misalnya apa ya, yang menggunakan kata-kata seharusnya. Seharusnya kamu tuh di sini. You're supposed to be here. Gitu.
0: Oke, okay, supposed to be here. Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: To next lagi ya nih.
1: Terus mungkin yang penggalan yang aku suka kali ya.
0: Apa tuh?
1: You always have my shoulder when you cry.
0: Okay, you apa sih kamu apa?
1: Kamu iya sweet banget artinya. You always have my shoulder. Kamu akan selalu. Sebenarnya kalau secara harfiah gitu ya, kamu selalu punya pundakku untuk menangis.
0: Okay.
1: Maksudnya adalah ketika kamu sedih atau
0: ya,
1: ketika
0: apapun
1: kamu
0: itu aku. Ya selalu ada.
1: Benar,
0: gitu ya.
1: Benar. Kalau misalnya lagi sedih, lagi nangis, aku tuh ada buat kamu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Sweet banget ya. Ada gak?
1: Apa tuh?
0: Pundak yang didirikan santaran ada gak?
1: Kita pundak masing-masing dulu ya, bersandarnya ke
0: ke pundak sendiri
1: ke,
0: gitu
1: iya,
0: aja ya.
1: Ke bahu jalan.
0: Bahu jalan enggak dong. Ke tembok juga aja kan.
1: Iya benar.
0: Ada lagi nih, oh, dari Miss Riris, ya ada nggak nih?
2: Iya, menurutku juga lagunya kata-kata yang dipakai juga bagus banget ya, indah banget gitu. Dari awal, dari pembukanya sudah pakai kiasan juga. When yourself stuck in the middle of the sea gitu.
0: Okay.
2: Artinya kan nggak tahu harus kemana, bingung, buntu, jalan buntu gitu. In the middle of the sea, terus juga. I will sail the world for you. Wow.
0: Okay.
1: Dia bisa juga dipakai. Iya, di hiperbola.
0: Agak di ini ya, dilebih-lebihkan ya.
1: Benar, tapi bisa dipakai buat gombal tuh Kak Habis tuh.
0: Masalahnya kita bukan cuma gombal ya.
1: Iya, benar. Ya maksudnya kalau mau sok keren dalam bahasa Inggris gitu, PDKT kan bisa dipakai tuh.
0: Bisa dipakai. Oh iya, benar.
2: I'll sail the world for you.
1: Iya.
0: Okay.
1: I'll be the light to guide you.
0: Oke.
1: Okay. Kan keren banget.
0: Keren banget
1: gitu.
0: Kayaknya kayak pahlawan banget ya. To be superhero gitu ya. Berarti cukup rekomend ya lagunya untuk belajar ya.
2: Betul.
1: Benar. Okay.
2: Mudah juga, pronunciation-nya juga jelas ya.
0: Karena aku beberapa kali mungkin apa ya, ini salah satu yang termudah yang pernah aku dengar. Karena kebanyakan Bruno Mars kan agak rumit ya. Kata-katanya aku diikutin belepotan gitu.
1: Iya.
0: Cuma ini

0: lumayan lumayan mudah untuk
1: lagunya di... juga santai kan, pembawaannya santai, flow-nya santai. Ya,
0: jadi
1: gitu.
0: Bahasa Inggris itu tidak hanya dipelajari dari percakapan tapi juga bisa from the song ya,
1: dari lagu.
0: Oke. Okay. Nah, karena 10 menit lagi udah jam 5 nih.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya,
0: enggak terasa ya. Ini yang paling kita kalau lagi ngobrol gitu, kita masuk ke segmen ini, apa sih bilangnya?
2: Let's move to the next segment.
0: Okay, let's move to the next segment nih ya. Last segment ya.
1: Iya, last segment.
0: Last segment. Jadi, aku pengen tahu lebih deket nih tentang Miss Riris dan juga Miss Dita. Boleh gak sih di, apa ya, diceritain sedikit deh. Yeah. Could you introduce yourself gitu ya? Oke.
1: Okay. Of course,
2: of course. Miss Riris.
1: Oke.
0: Oke,
2: jadi berbicara soal background kali ya,
0: boleh.
2: Dari background pendidikan dulu. Saya dari kecil sampai sekarang lahir dan besar di Jambi, khususnya dari Tanjung Jabung Timur. Dari mulai madrasah, terus SMP, SMA di Tanjung Jabung Timur. Kemudian lanjut S1-nya di Unja, ngambil pendidikan bahasa Inggris juga gitu. Terus abis S1 masih kepengen belajar lagi, jadi lanjut S2 ke Jogja. Di Universitas Negeri Yogyakarta. Iya, terus juga alhamdulillahnya waktu S2 disupport sama beasiswa. Dapat beasiswa LPDP waktu itu. Nah, setelah lulus S2 tahun 2025, tahun kemarin, terus balik lagi ke Jambi dan sekarang jadi English teacher.
0: English teacher. Okay, it's the same.
1: Okay, with me ya today. Mungkin kalau dari background agak sedikit berbeda. Karena kalau Miss Riris kan dari kecil di Jambi ya. Kalau aku lahirnya di Jawa Barat malah.
0: Oh, lahir doang ya.
1: Iya, lahir di Jawa Barat. Tapi terus sempat sekolah di Jakarta dulu, baru ke Jambi gitu. Oh iya, pernah juga ya.
0: Bukan pernah lagi, tapi memang ya dari mam yaitu asli Jawa Barat.
1: Iya, gitu. Iya, aku juga dari mama juga. Kan? Dari Jawa Barat.
0: Dari Jawa Barat ya. Tapi yang lahir di Jawa Barat tuh kakak-kakakku doang sih.
1: Oh. Oke. Okay. Kamu gak kebagian di Jawa Barat.
0: Gak kebagian lahir di Jawa Barat.
1: Iya, sama aku. Aku kan kebetulan anak pertama juga dari 4 bersaudara. Cuman aku itu yang lahir di Jawa Barat. Terus kalau untuk SMP dan SMA-nya juga di Jambi.
0: Oh, di Jambi.
1: Benar. Terus juga kalau kuliah di Jambi juga. Kemarin di Universitas Jambi.
0: Oke. Okay. Oh, satu ini kita berarti ya.
1: Iya, satu alma mater oranye gitu.
0: Kita mahasiswa oranye ya.
1: Benar.
0: Nah, apa sih yang bikin kalian itu ya falling in love kali ya sama bahasa Inggris, apa sih?
2: Apa ya? Mungkin pertama kali gabung atau berkecimpung dengan bahasa Inggris itu dari SMP. Jadi waktu itu di SMP-ku, SMP 17 Tanjung Jabung Timur, setiap hari Sabtu kita ada ekstrakurikuler. Nah, waktu itu aku ngambilnya bahasa Inggris. Terus juga dari situ sering ikut lomba storytelling atau enggak pidato bahasa Inggris. Pas SMA pun ngambil lagi debat club Inggris, debat club gitu.
0: Debat bahasa Inggris gitu ya.
2: Inggris, betul. Jadi dan alhamdulillahnya waktu itu diberi kesempatan buat ngewakilin Jambi nih di acara debat bahasa Inggris tingkat nasional. Nah, mungkin di situ nih mulai udah terikat sama bahasa Inggris. Pas SMP juga ngambil pas kuliah ngambil SNPTN waktu dulu kita ya, SNPTN namanya. Dan keterima di pilihan bahasa Inggris juga. Sampai sekarang berkecimpung
0: di dunia bahasa Inggris. Seberapa ini sih bagi kalian untuk sekarang nih ya, bahasa Inggris tuh penting banget gak sih?
2: Penting banget.
1: Penting.
2: Karena mulai dari basic ya di kehidupan sehari-hari juga teknologi, terus juga banyak tutorial YouTube segala macam dari bahasa Inggris.
0: Bahkan aku sekarang tuh juga banyak nemu family gitu ya, satu keluarga itu dia sama anaknya itu interaksinya udah pakai bahasa Inggris.
1: Iya, first language-nya ya.
0: Iya, benar. Jadi pernah ketemu tuh ketika ngobrol sama kita, okay, bahasa Inggris. Tapi pas dia ngomong ke anaknya itu, wow, ternyata udah maksudnya sedalam itu ya sekarang orang-orang dengan bahasa Inggris, gitu.
1: Terus juga mungkin bagi yang kuliah-kuliah sekarang kan paper atau paper, jurnal kan lebih banyak referensinya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris lebih kaya juga
0: ya,
1: gitu.
0: Lebih malah lebih banyak ya kayak.
1: Iya lebih banyak, lebih karena banyak. Kan lebih apa ya, karena internasional itu kan, karena bahasa Inggris juga international language. Jadi kalau misalnya dalam formal written gitu, memang dalam bahasa Inggris. Ketika kita udah ngerti basicnya, seenggaknya mau di jurusan apapun bisa relate tuh untuk bahasa Inggris gitu.
0: Nah kalau kalian ketemu misalnya nih sama satu orang, terus dia bilang, aduh aku takut nih mau berbicara bahasa Inggris tuh, kalian gimana tanggapannya tuh?
1: Sebagai teacher sebagai teacher. Bener banget karena kita sering banget ketemu student-student yang malu yang gak mau ngomong gitu kan dalam bahasa Inggris, ya kita encourage aja, it's okay. Gitu. Terus juga kalau kita sih lebih sering suruh speaking misalnya kayak in pair dulu ya, in pair atau dalam grup, supaya kan kalau misalnya dalam grup itu dia lebih berani gitu, bukan sendiri di depan kelas gitu. Kalau misalnya dalam sehari-hari, kalau aku apply ke adik aku sih ya dari game dulu, misalkan dia suka main game, gamenya disetting dalam bahasa Inggris gitu, nanti dia tahu sendiri gitu.
0: Kalau aku tuh kalau Hafiz sendiri ya, penyakitnya itu adalah kalau orang ngomong ngerti tapi balasnya nggak tahu.
1: Oh speakingnya.
0: Jadi kalau nonton film bahasa dalam bahasa Inggris itu udah kayak 70-80% tuh kalau nggak pakai translate ngerti, tapi pas kalau disuruh ngebales apa ya balasnya, bingung bener. Itu gimana itu?
2: Iya, karena memang bahasa Inggris kan skill ya, jadi harus dipakai terus. Jadi mungkin latihannya atau praktiknya dirutinin lagi, gitu. Boleh kita pakai aplikasi-aplikasi buat ngobrol sama teman atau ikut kursus online seperti itu buat conversation aja. Finding partner lah.
0: Finding partner.
1: Kalau emang nggak punya partner, kalau misalnya kita di motor atau di mobil tuh kan sering mengendarai sendiri tuh, sering aja di kepala itu pura-pura podcast tapi dalam bahasa Inggris.
0: Agak susah ya bayangin podcast pakai bahasa Inggris.
1: Iya, memang apa namanya, kalau awal-awal agak canggung kali penggunaannya. Cuman enggak apa-apa, kayak sering dengar podcast juga dalam bahasa Inggris, terus nanti ngebayangin kalau kita di posisi yang jadi narasumber dalam bahasa Inggris gitu gimana gitu.
0: Iya. Oke. Nah, terakhir nih untuk closing nih buat Miss Riris dan juga Miss Nita. Buat orang-orang yang baru mau belajar bahasa Inggris nih, ada pesan nggak sih? Ada pesan nggak nih?
2: Apa ya? Mungkin kalau dari aku, pesannya kalau mau mulai belajar bahasa Inggris, sama seperti tagline kita hari ini.
0: Iya, speak more fearless.
2: Speak more aja dulu gitu. Karena kita free judgment dulu gitu, gak usah mikirin grammar dulu. Yang penting banyakin kosakata, banyakin latihan biar terbiasa dan juga familiar sama bahasa Inggris.
1: Sama kalau aku juga banyakin referensi dalam bahasa Inggris, bisa dari buku, dari bacaan, atau misalnya dari movie juga, dari song. Jadi semakin banyak referensinya, semakin banyak kita dapat, dan kita juga harus praktekin gitu.
0: Iya, jadi bahasa Inggris itu bukan bukan soal perfect ya.
1: Benar.
0: Tapi harus berani mencoba. Pasti ya awal-awal pasti bakal ada yang namanya rasa takut ya. Pasti ada, tapi kalau enggak dicoba ya sampai kapan ya, pasti bakal sampai gitu-gitu kapan, doang kan.
1: Iya,
0: jadi harus berani melangkah ya teman berdua ya. Nah, udah jam 5 ternyata nih. Ya kita udah sampai ya teman berdua di penghujung nih, dan thank you so much nih buat Kak Riris dan juga Kak Dita nih yang udah berbagi ilmu, dan juga banyak banget loh ilmu hari ini yang udah yang di-share ya. Aku pun ada beberapa ternyata, oh penggunaannya di sini, oh di sini gitu. Mungkin lupa kali ya. Karena waktu zaman sekolah bahasa Inggris keseringannya tidur.
1: Oh no.
0: Jadi tidak untuk di praktis ya teman-teman ya, tidak untuk ditiru ya. Jadi semoga dari pembahasan kita hari ini bisa buat apa ya, teman-teman kita yang dengerin kita hari ini atau mungkin yang juga nonton dari live YouTube, bisa buat apa ya, bikin mereka makin pede buat ngomong bahasa Inggris ya. So kalau gitu sama Prado FM, Hafiz pamit, see you di next Jumat besok ya, dan siapa tahu Nanti segmen-segmen berikutnya bisa hadir lagi ya, Kak Dita, Kak Riris bisa ngasih ilmu baru lagi nih buat kita semua. Siap.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

www.radiomercu.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Oke, teman Pro 2 FM, satu informasi sore hari ini teman Pro 2, Yuri dari Girls Generation nih dipastikan bakal mengakhiri kontrak eksklusifnya bersama SM Entertainment setelah menjadi kerjasama selama 19 tahun ya. Dan keputusan tersebut teman Pro 2 FM diumumkan SM Entertainment dan akan mulai berlaku secara resmi pada 31 Agustus mendatang ya. Masih ada 1 bulan lagi. Dan teman Pro 2 FM nih, SM Entertainment menjelaskan keputusan itu diambil setelah melalui pembahasan bersama Kwon Yuri dengan kesepakatan kedua belah pihak pada Jumat hari ini ya. Dan juga agensi turut menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang selama ini

memberikan dukungan kepada Yuri tentu ya, Tama Pradua. Dan Yuri memulai debut sebagai anggota Girls Generation pada 2007 dan menjadi bagian penting perkembangan grup tersebut. Dan SM menyebut perjalanan Yuri juga turut berkontribusi membuat gelombang K-pop juga dikenal luas oleh penggemar di berbagai dunia, Tama Pradua. Dan agensi menilai perjalanan bersama Yuri menjadi pengalaman bermakna karena mengikuti setiap langkah perkembangan karirnya selama bertahun-tahun nih. Dan juga Yuri dinilai berhasil ya berkembang sebagai aktris selain tetap aktif menjalankan aktivitasnya bersama grup nih. Dan SM Entertainment menyampaikan apresiasi atas pencapaian Yuri sebagai artis yang aktif di berbagai bidang hiburan. Kontribusinya mencakup dunia musik, acting, program varietes hingga peran sebagai pembawa acara dalam beragam kesempatan nih. Dan meski kontrak eksklusifnya berakhir pada akhir Agustus, anggota aktivitas Yuri sebagai anggota Girls Generation tidak mengalami perubahan. SM memastikan Yuri tetap melanjutkan kegiatan bersama grup tersebut pada masa mendatang sesuai rencana. Dan perusahaan menyatakan akan terus memberikan dukungan kepada Yuri ketika memulai babak baru perjalanan karirnya setelah kontrak berakhir. Dan SM berharap langkah baru tersebut menjadi awal perjalanan yang baik bagi Yuri pada masa mendatang. Dan melalui pernyataan resminya, Yuri SM Entertainment ini kembali menyampaikan penghargaan atas dedikasi Yuri selama bekerja bersama perusahaan. Agensi juga mengakhiri pengumuman tersebut dengan ucapan terima kasih kepada seluruh penggemar yang terus mendukung Yuri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita ngobrol 2 FM. Sesaat lagi akan kita ikuti kumanda pembacaan ayat suci Al-Quran, kumandang tahrim, beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Minasyaitanirrajim.

One.

Então, com lá. One.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Go, go.

0: diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Lancet dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Lancet, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ella sudah bergabung sama kita. Ella kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh.
1: Sorry.
0: Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto
0: itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang ngeluarin single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke,
1: okay, terus? Karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma 1 kilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah. Karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian. Sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Okay, jadi dari situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, bener-bener reality gitu ya.
1: Ya mungkin itu bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu 2 kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka
0: membagi kekesarian,
1: membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
1: benar,
0: lagu loh, gila.
1: Semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya, semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan, gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain gak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Slowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis gitu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya. Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja. Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya,
1: gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus abis itu akhirnya gak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar, audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin. Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing,
0: iya, gitu. Jadinya
1: ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya, maksudnya wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya,
1: kayaknya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya, nothing to lose gitu ya, malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya nggak sih?
1: Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya, betul, gak sih? Gantian ya, ada antriannya.
1: Betul. Punya timelinenya
0: masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Berisiknya itu tadi gue mau denger dulu buat teman berdua. Okay. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini, yes, dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya kita dengar bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi
0: itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Okay. Ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gua tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena apapun itu, kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari.
1: Baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih
0: ya,
1: tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. Seperti itu sih.
0: Iya, iya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya? Di face atau juga di taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
0: lebih
1: ya.
0: Jujur karena, tadi ya.
1: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah. Tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak, kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin, ya. Sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya gitu. Memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih
1: karena gue cuma punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live-live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan

0: Itu efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu
1: yang serius.
0: Jadi rada sulit untuk dibelokkan itu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari
0: terus
1: kayak
0: memaksa
1: gitu ya?
0: Gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali. Nggak mau mereka. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya, kan ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini ada kayak ada beberapa fans lo yang karena tahu ada acara lo gitu ya pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
0: Halo teman-teman.
1: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
0: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
0: Oh yoi dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu.
0: Belum
1: ya?
0: Video lirik
1: udah ada.
0: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
0: Ya betul.
1: Oke. Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
0: Hits Record.
1: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya kalau emang relate. Terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
0: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
1: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Nah, Tomo Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Tomo Pro 2 di edisi 31 Juli ya 2026. Kok payah banget sih bilang Juli ya. Bentar lagi kita bakal menuju Agustus nih Tomo Pro 2, di mana wah, Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia ya Tomo Pro 2. Semoga kita punya hari baru, hari yang paling bahagia nih Tomo Pro 2 untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Nah, Tomo Pro 2, pemuda peduli lingkungan bersama komunitas nih. Ada kolaborasi aksi nyata antara generasi muda dan sekelompok masyarakat terorganisir yang bergerak bersama untuk menyelamatkan, menjaga, dan memulihkan ekosistem alam dari kerusakan. Apa sih manfaat, terus pilar utama, bentuk program, dampak strategis ya yang bakal terjadi ini kalau misalnya pemuda ini peduli lingkungan bersama dan membuat komunitas nih. Nanti kita bakal cerita tentang ini ya Tomo Pro 2. Stay Pro 2 FM.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Nah, Temong Pro 2 apa masih di Jaga Malam nih Temong Pro 2. Peran pemuda dalam komunitas lingkungannya, inovator. Mereka tuh jadi inovator, menciptakan ide baru dalam pengelolaan sampah dan konservasi. Banyak ya, kayak misalnya pembersihan sampah. Oh, banyak tuh. Aku pernah lihat yang di Medan. Kalau yang di Jambi ada enggak sih Temong Pro 2? Kalau ada bisa nih ngobrol di Pro 2 FM ya. Kalau di Medan kemarin tuh ada Dio. Nah, Dio itu memang membersihkan tempat-tempat yang mungkin agak kumuh gitu ya. Yang disinyalir, wah disinyalir lagi. Tempatnya tuh kotor dan itu tempat umum gitu ya. Nah, itu bakal dibersihin tuh. Misalnya menyebabkan banjir dan lain-lain. Dan mereka, komunitas ini itu juga penggerak nih, menggunakan media sosial untuk menggalang massa dan dana. Dan edukator juga, mengajarkan pola hidup ramah lingkungan kepada sesama tuh Temong Pro 2.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Nah, teman Pro2 FM yang terakhir nih ya, bentuk aksi nyata bersama dari pemuda peduli lingkungan bersama komunitas aksi bersih ya, terus penghijauan itu juga tuh, bank sampah, edukasi publik, membersihkan pantai, sungai, fasilitas umum dan gunung dari sampah plastik. Melakukan penanaman ya pohon mangrove di pesisir atau reboisasi hutan gundul dan mengelola sistem pemilahan sampah organik. Dan dampaknya ya, lingkungan tuh bakal sehat, ngurangi polusi, mencegah banjir dan jaga kelestarian keanekaragaman hayati. Terus juga memberdayakan masyarakat, ekonomi sirkular. Mengubah limbah menjadi produk bernilai jual ya melalui kreativitas pemuda. Kenapa nih teman Pro2? Kalau bagi kamu ini penting atau enggak sih kolaborasi ini? Penting banget teman Pro2, pemuda itu memiliki energi fisik yang besar dan penguasaan teknologi yang tinggi. Di sisi lain ya, komunitas itu memiliki jaringan lokal, pengalaman dan pemahaman mendalam nih tentang isu lingkungan di wilayah mereka. Ketika keduanya bersatu, program pelestarian alam itu akan berjalan lebih berstruktur, berdampak luas, dan berkelanjutan dalam jangka panjang tuh teman Pro2.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Lah iya, hampir salah jurusan.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, Tomong Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam nih, Tomong Pro 2. Akhir bulan nih, Tomong Pro 2. Akhir bulan Juli. Nah, biasanya ya, apa sih hal yang perlu dievaluasi di akhir bulan? Biasanya kamu ngevaluasi itu di awal bulan atau akhir bulan sih? Kalau ada yang awal bulan, ya kayaknya nggak ada yang salah sih ya. Yang penting ada evaluasi diri. Tapi sebenarnya teman Pro 2, yang paling benar tuh di akhir-akhir bulan. Kenapa kayak gitu? Karena ya mungkin kita udah ngelalui beberapa hari dan beberapa ini ya. Jadi itu kayak gitu tuh teman Pro 2. Nah, kalau misalnya mau ngevaluasi itu lebih bagusnya di akhir bulan ya teman Pro 2, pas banget nih di jam-jam segini. Tiap tanggal 2 itu biasanya kita sering buka aplikasi mBanking. Nah, selain dari evaluasi pekerjaan ya, kita juga harus nih evaluasi keuangan. Apakah keuangan kita di bulan ini itu baik-baik aja? Ada yang bisa, ada yang tersisa atau enggak sih? Atau ada yang kebablasan gitu ya? Nah, selain keuangan ya, ada hal lain yang perlu dievaluasi di akhir bulan biar kamu gak terus terjebak di rutinitas yang bikin stres dan banyak aspek yang luput dari perhatian. Padahal ya, dampaknya itu besar banget nih untuk kehidupan kedepannya. Melakukan evaluasi secara berkala itu sangat krusial nih untuk mencegah burnout ya, dan jaga kualitas hidup biar tetap seimbang. Jadi ayo deh teman Pro 2, luangkan waktu sejenak di tanggal 2 untuk membedah ya hal-hal penting yang wajib kamu review selain masalah dompet atau keuangan. Yang pertama tuh kondisi emosional dan mental. Coba deh lakukan review ke diri kamu sendiri sebulan belakangan ini. Perhatikan emosi apa yang paling sering hadir. Apakah kamu lebih dominan merasa cemas ya, atau santai, atau justru senang saat menjalani rutinitas sehari-hari. Dan kamu itu bisa mulai dengan mengenali pemicu stres atau momen-momen bahagia yang kamu rasakan. Nah, dengan pemahaman ini, kamu tuh bisa nih lebih bijak dan siap ngatur emosional kamu biar pikiran tuh gak gampang drain di bulan yang baru nanti. Apalagi besok nih, besok udah tanggal 1 ya. Jadi malam ini terakhir teman-teman Pro 2 untuk kamu evaluasi ya. Tapi gak hanya ini nih, selain keuangan ya, masih banyak. Stay Pro 2 FM.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nah, teman Pro 2 FM, yang kedua nih ya, selain keuangan, ada hal yang perlu dievaluasi di akhir bulan, yaitu pekerjaan dan produktivitas. Apakah kamu tuh sering merasa burnout, terkena brain fog ya, atau sering panik sendiri setiap dekatin deadline? Akhir bulan itu merupakan momen paling pas atau krusial ya untuk review masalah ini. Dan time management, biar produktivitas kamu tuh tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kesehatan. Coba ingat ya, kapan jam produktif terbaik kamu dan tugas mana nih yang paling nguras energi? Apakah memang karena prosesnya yang rumit atau karena kamu yang terbiasa nunda-nunda? Pemahaman yang baik itu akan hal ini ya. Itu bakal bantu kamu nyusun to-do list yang jauh lebih realistis sekaligus nyaman nih buat kamu jalani di bulan berikutnya. Terus pola hidup dan kesehatan fisik itu juga perlu, teman Pro 2. Gaya hidup dan kondisi tubuh sering banget nih jadi hal pertama yang dikorbankan satu tumpukan pekerjaan mulai menyita waktu. Padahal nih ya, kesehatan fisik itu adalah fondasi utama yang nentuin seberapa kuat sih kamu bertahan ngelewatin padatnya kesibukan sepanjang bulan. Dan akhir bulan ini perhatian tuh kembali perhatikan kembali tuh kualitas tidur kamu, keteraturan jam makan, sampai seberapa sering sih tubuh kamu tuh diajak aktif bergerak. Dan evaluasi pola hidup ini itu akan mempermudah kamu membuat penyesuaian baru yang jauh lebih cocok nantinya, teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Mantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat. Terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah. Bisa makan sayur. Bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Pernah ngerasa cepat nyaman dengan seseorang yang baru kamu kenal? Humble. Kalau kamu udah berkeluarga jangan kayak gini nih, teman Pro 2. Chat, teleponan, perhatian yang datang terus-menerus. Kalau misalnya kamu masih dalam masa memilih, enggak apa-apa sih, teman Pro 2 ya. Ini memang bisa membuat kamu merasa bahagia sih. Namun jangan sampai hal tersebut tuh membuat mengabaikan batasan diri. Menurut psikologi, pola seperti ini tuh bisa jadi salah satu tanda love bombing. Yaitu saat seorang memberikan kasih sayang berlebihan untuk membangun kedekatan yang waktunya tuh singkat banget gitu. Dan perhatian ini itu mungkin terasa manis di awal aja, tetapi bisa berubah menjadi hubungan yang gak sehat. Nah, di sini nih, kita bakal kenali ciri love bombing ya, agar kamu lebih peka melihat polanya. Yang pertama, teman Pro 2, langsung aja, terlalu cepat mengungkapkan perasaan. Mengungkapkan perasaan itu memang bukan hal yang salah, teman Pro 2. Namun, kalau misalnya semuanya terasa terjadi terlalu cepat, kamu tetap nih perlu bersikap lebih waspada. Misalnya, baru beberapa kali ketemu, tetapi ya dia udah bilang, aku cinta kamu, wah, aku rindu kamu, gitu. Wah, ini menyebutkan orang paling spesial, gitu ya. Atau menganggap kamu sebagai pasangan yang selama ini dicari. Dan ungkapan seperti ini itu bisa jadi salah satu ciri love bombing. Harus waspada itu, teman Pro 2. Terus selalu sering memberikan hadiah. Memberikan hadiah sering dianggap sebagai salah satu nunjukin rasa sayang, memang iya. Namun kalau hal ini dilakuin berlebihan sejak awal hubungan, misalnya memberi hadiah mahal atau terlalu sering, sebaiknya kamu tetap lebih waspada, teman Pro 2. Bisa jadi ada tujuan lain nih di balik pemberian yang kamu terima. Pelaku love bombing ya, pelakunya gitu, itu biasanya sering memakai hadiah sebagai cara narik perhatian korbannya. Jadi coba perhatiin deh, apakah perhatiannya itu terasa tulus atau justru mulai berlebihan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memenuhi.

0: tahun. Kamu ingat kan?
1: Iya, aku ingat.
0: Oh, yaudah. Tapi kita jadi kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Ya, yaudah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang
0: sekolah.
1: Soal SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: rombongan teman sekolahnya telah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Teman Prodo FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Prodo FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Produa di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi Produa FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Teman Produa, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: And sunny it's wet.
1: Adwa, more music.
2: Way back.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Gemini, bisa nggak ya aku kayak dulu lagi?
3: Tentu saja bisa. Coba dengarkan lagu ini.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman perempuan.

90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, bersama Angga di kesempatan pagi hari ini untuk edisi Sabtu weekend ya teman Pro 2 ya, di awal Agustus. Aduh, awal Agustus sudah weekend aja nih teman. Gimana aktivitas kalian, apakah berjalan dengan lancar? Terus juga semingguan ini ya teman Pro 2, aduh apa nih. Dan tentunya rencana weekend ini mau kemana aja, atau mungkin ya udah di rumah aja lah daripada kemana-mana gitu kan teman Pro 2 ya. Nah kalau nggak ada kemana-mana ya udah bareng Angga aja gitu loh di Pro 2. Angga temani pagi hari ini di Spada sampai jam 10 nanti ya teman Pro 2. Dan nanti juga di formasi 9 ada music live chat belajar Sumba. Nah itu seperti biasa bakal keliling. Kemarin Jambi udah dapat jatahnya ya teman Pro 2. Kayaknya kalau apa namanya siang ini kita geser ke Pro 2 Pro 2 Lampung kayaknya ya. Ya deh, apapun itu teman Pro 2 bersama Pro 2 FM, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

Angin 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bersama Angga di kesempatan pagi hari ini ya. Teman Pro 2, buat kamu semuanya yang baru aja ngepasin frekuensinya di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Nah, jadi buat kamu ada gak punya kebiasaan untuk buka jendela di pagi hari? Nih, ternyata nih teman Pro 2, ada sebuah kebiasaan yang juga tengah dilakukan oleh warga di Eropa nih teman Pro 2. Karena ada tren ya slow living, yang istilahnya tuh juga gaya kehidupan yang semakin sadar kesehatan. Itu adalah Lufthansa nih teman Pro 2. Apa tuh Lufthansa? Jadi ini mulai banyak diperbincangkan sebagai kebiasaan sederhana yang ternyata memiliki banyak manfaat. Alih-alih terus menyalakan AC atau membiarkan ruangan tertutup sepanjang hari, jadi masyarakat Jerman justru terbiasa buka jendela selama beberapa menit untuk mengganti udara di dalam rumah dengan udara segar dari luar. Kalau kamu lebih banyak menghabiskan waktu dalam ruangan untuk bekerja, belajar, atau sekedar scrolling media sosial, Lufthansa bisa jadi rutinitas kecil yang memberi dampak besar bagi tubuh dan pikiran nih teman Pro 2. Lufthansa itu sendiri apa sih? Lufthansa sendiri itu adalah sebuah kata dari bahasa Jerman yang berarti memberi udara atau mengalirkan udara segar ke dalam ruangan. Dalam praktiknya, masyarakat Jerman biasa membuka seluruh jendela ruangan selama sekitar 5-15 menit, bahkan ketika cuaca sedang dingin. Tujuannya bukan sekadar membuat ruangan lebih sejuk, melainkan mengganti udara lama yang sudah dipenuhi karbon dioksida, kelembaban, dan berbagai partikel yang menumpuk selama ruangan tertutup. Berbeda dengan kebiasaan membuka jendela sepanjang hari, Lufthansa dilakukan dalam waktu singkat tetapi dengan sirkulasi udara yang maksimal. Orang Jerman bahkan memiliki istilah lain, yaitu adalah Stauluftzeit, yang artinya itu teknik membuka dua atau lebih jendela secara bersamaan agar udara dapat mengalir silang. Dan cara ini dinilai lebih efektif nih teman Pro 2, menyegarkan ruangan tanpa membuat suhu dalam rumah berubah terlalu drastis. Selanjutnya, apa sih? Kenapa dilakukan? Terus apa sih manfaatnya? Jadi teman Pro 2 ya, bahwa kualitas udara itu terutama di dalam ruangan memiliki hubungan erat dengan kualitas tidur, konsentrasi, hingga kondisi psikologi seseorang. Ketika ruangan terlalu lama tertutup, kadar karbon dioksida dapat meningkat sehingga udara terasa pengap dan kurang nyaman untuk bernapas. Membuka jendela beberapa menit membantu mengganti udara tersebut dengan udara segar sehingga lingkungan di dalam rumah menjadi lebih sehat. Dan ada penelitian di Denmark pada tahun 2022 menemukan bahwa tidur dengan jendela terbuka mampu meningkatkan kualitas tidur seseorang. Nah, agak itu terlalu tidur dengan jendela terbuka, teman Pro 2. Waduh, ternyata gitu ya. Makanya anggap tidurnya selalu nyenyak gitu loh. Dan manfaat Lufthansa sendiri adalah meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Jadi karena jendela kebuka, udara pengap yang mengandung karbon dioksida pun keluar. Debu halus, kelembaban berlebih, serta berbagai polutan digantikan dengan udara yang lebih segar. Kondisi ini membuat ruangan terasa lebih nyaman untuk aktivitas, teman Pro 2. Nah, buat kamu samaan nggak? Sama nggak? Suka buka jendela? Kalau nggak sih nggak 5-15 menit. Sepanjang hari, terutama kalau misalnya lagi di dalam rumah.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Jika prostitusi dengan menggunakan Facebook,
4: haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

lagi 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Mahen setelah kau pergi ya, baru aja hadir ke ruang dengar kamu. Gimana? Ditinggalin enak gak? Oke, jadi teman Pro 2, tadi kan Angga sempat bahas tuh mengenai slow living sedikit ya. Dan ini kan memang lagi ini banget ya, istilah ini makin banyak diperbincangkan nih teman Pro 2, yaitu slow living ataupun hustle culture. Jadi apa ya kata-kata itu, in this economy, banyak orang yang percaya kalau bekerja keras itu merupakan kunci menuju kesuksesan. Namun di sisi lain, gaya hidup slow living membuat gambaran bahwa ritme hidup harus diperlambat dan menikmati setiap proses yang terjadi. Lalu sebenarnya mana yang lebih baik untuk produktivitas dan kesehatan mental? Yang pertama itu, kita coba kenal dulu deh. Kalau slow living pasti udah paham lah ya. Hustle culture nih teman Pro 2. Ini adalah salah satu budaya yang menganggap kesuksesan berasal dari produktivitas yang tinggi, kerja keras dan juga kesibukan yang gak ada henti. Jadi buat kamu yang menjalani gaya hidup ini sering disebut sebagai workaholic, karena terobsesi dengan terus bekerja, mengambil proyek tambahan, hingga mengorbankan waktu istirahat demi target karir maupun finansial. Hustle culture sendiri memiliki beberapa kelebihan untuk bisa ngebantu mencapai target karir dengan lebih cepat nih teman Pro 2. Karena lebih produktif dan disiplin, memicu diri untuk terus semangat belajar. Terus kalau slow living, nah slow living itu yang pastinya memang lagi populer banget ya, gaya hidup terutama di konten-konten media sosial nih teman Pro 2. Karena memang mendorong untuk lebih mindful dalam hidup dan gak terburu-buru mengejar target. Tapi bukan berarti malas atau anti kerja keras. Gaya hidup ini lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Pentingnya kesehatan, hubungan sosial, dan waktu istirahat. Terus apa nih kelebihannya? Slow living sendiri itu kasih manfaat bagi kesehatan mental, mengurangi stres, bisa menikmati momen sehari-hari, kualitas hubungan dengan keluarga dan orang terdekat jadi lebih baik, dan mengurangi resiko kelelahan akibat bekerja berlebihan. Terus tantangannya apa sih? Slow living mungkin terdengar menyenangkan, namun juga memiliki tantangan tersendiri. Gaya hidup ini gak selalu mudah diterapkan pada pekerjaan dengan target yang tinggi, teman Pro 2. Membutuhkan kemampuan mengatur prioritas dengan baik dan juga berpotensi disalahartikan sebagai kurang ambisius apabila gak ada manajemen waktu yang tepat. Terus, mana yang lebih baik? Gak ada jawaban yang benar-benar mutlak, teman Pro 2. Pilihan yang terbaik adalah dengan melihat kondisi dan tujuan hidup dan kebutuhan masing-masing. Hustle culture bisa diterapkan bagi kamu yang sedang memiliki target tertentu dalam karir, finansial, ataupun membangun bisnis. Namun, kamu juga nggak boleh mengorbankan kesehatan fisik maupun mental. Sementara itu, gaya slow living cocok bagi mereka yang ingin menjalani hidup lebih seimbang, kesehatan mental lebih terjaga, dan menikmati proses tanpa harus mengejar produktivitas tertentu. Jadi, dibanding memilih mana yang lebih baik, kamu seharusnya menggabungkan keduanya, di collab aja sesuai kebutuhan. Kalau lagi ngejar target, ya kamu harus hustle culture. Ketika semuanya udah berjalan sesuai rencana dan kamu udah waktunya untuk ngerem, ya nggak ada salahnya kan untuk slow living.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.